0: tetangga lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Oke, 105,4 FM teman Pro2, terima kasih buat kamu yang masih dengerin Sepada, masih bareng aku Ita Saputri ya. Kalau sekarang kamu buka marketplace, masuk ke mall atau sekedar scroll-scroll TikTok dan Instagram, kira-kira lebih banyak mana yang kamu temuin nih teman Pro2? Produk Indonesia atau produk dari luar negeri? Mulai dari fashion, terus ada sepatu, ada tas, skincare, ada makanan, gadget, sampai berbagai macam barang yang sekarang gampang banget kita temuin secara online. Dan menariknya, sebagai anak muda, kita sekarang itu punya pilihan yang jauh lebih banyak ya. Mau produk lokal ada, mau produk Korea, Jepang, Amerika, Eropa juga ada. Tinggal buka handphone, cari, terus juga klik bayar, selesai. Tapi dari banyaknya pilihan itu, pernah gak kamu berhenti sebentar dan juga bertanya, sebenarnya aku ini lebih sering memilih produk lokal atau produk global ya? Nah, jadi ketika kita ngomongin bangga buatan Indonesia, kadang pembahasannya terdengar serius, seolah-olah kalau cinta Indonesia itu berarti kita wajib beli semua produk lokal. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Kita sebagai konsumen pasti punya pertimbangan. Kadang karena harga, kualitas, lebih cocok ya desainnya mungkin, atau memang karena lagi viral. Bahkan nggak jarang kita beli sesuatu itu cuman karena lihat satu produk lewat di FYP berkali-kali sampai akhirnya penasaran. Disinilah menariknya posisi sebagai anak muda. Kita itu adalah generasi yang sangat dekat dengan tren global. Tapi di saat yang sama kita juga punya banyak banget produk lokal yang sebenarnya keren. Jadi pertanyaannya, lokal bukan sekedar lokal atau global, tapi seberapa besar sih kita sebagai anak muda memberikan kesempatan kepada produk Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat mungkin barang-barang di sekitar kita nih, di lemari kamu, baju yang kamu pakai, mungkin minuman yang kamu pegang, tas yang kamu bawa, atau bahkan handphone yang kamu pakai, kira-kira berapa banyak yang merupakan produk Indonesia?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat. Masih

Kira-kira kenapa sih teman Produa, produk dari luar negeri sering terlihat lebih menarik? Padahal bukan berarti produk Indonesia nggak bagus ya. Tapi coba deh kita jujur, ada brand tertentu yang baru kita lihat logonya aja kita langsung tahu. Ada produk yang viral dari luar negeri, tiba-tiba semua orang pengen punya. Bahkan ada juga yang rela nabung karena merasa, wah ini tuh aku harus punya nih. Kira-kira kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya tentu karena tren. Anak muda sekarang itu hidup di era ketika tren bergerak super cepat. Hari ini sesuatu viral, besok semua orang ngomongin, minggu depan mungkin sudah muncul tren baru lagi. Dan media sosial itu punya peran yang besar dalam hal ini gitu ya. Kita bisa lihat produk dari negara lain itu hanya dalam hitungan detik. Belum lagi influencer atau mungkin konten kreator yang memang memperkenalkan sebuah produk. Awalnya kita nggak tahu, lama-lama jadi penasaran, terus cari reviewnya seperti apa, masuk marketplace, ujung-ujungnya ya masuk keranjang dan check out. Pasti kamu pernah ngalamin hal seperti itu ya. Dan barang terakhir yang kamu beli karena viral di media sosial itu kira-kira apa? Apakah itu merupakan produk lokal atau mungkin itu adalah produk luar ya? Terus apa sih yang buat kamu akhirnya untuk memilih produk itu? Apakah karena kualitasnya kah? Harganya lebih murah mungkin, tapi desainnya bagus, atau mungkin karena teman kamu udah punya duluan? Oke, tapi ada satu hal yang juga menarik ya teman Produa. Kadang kita punya anggapan kalau produk luar itu pasti lebih bagus, padahal belum tentu juga. Sekarang banyak kok produk-produk Indonesia yang kualitasnya bagus, desainnya keren, bahkan sudah berhasil masuk pasar internasional. Hanya saja mungkin kita belum terlalu mengenal, atau jangan-jangan kita lebih cepat percaya sama brand luar karena brand image-nya itu sudah terbentuk lebih dulu. Ya, cuman, nendong game. Nendong.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

2022 kalau kita lihat lebih dekat, Indonesia itu punya banyak banget produk yang lahir dari kreativitas anak bangsa. Makanan, fashion, kerajinan, ada produk kecantikan, atau mungkin ada brand-brand teknologi ya, karya kreatif, dan banyak juga yang dimulai dari usaha kecil. Bayangkan satu produk UMKM dibeli oleh kita, buat kita mungkin cuma satu transaksi, tapi bagi pelaku usaha bisa jadi itu berarti ada pemasukan, ada bahan baku yang dibeli, ada pekerja yang ikut mendapatkan penghasilan, terus ada usaha yang bisa terus berjalan. Jadi kadang kita gak sadar ya, kalau keputusan kecil kita sebagai konsumen ternyata punya efek berantai. Menurut kamu kira-kira kalau beli produk lokal itu bisa jadi salah satu bentuk nasionalisme anak muda kah? Atau mungkin nasionalisme itu harus dalam bentuk yang lain? Kalau misalnya kamu punya uang terbatas, kamu lebih pilih produk lokal yang mendukung usaha dalam negeri, atau produk yang menurutmu paling sesuai dengan kebutuhanmu meskipun berasal dari luar? Dan satu lagi, apakah kamu pernah sengaja nih beli produk lokal karena ingin mendukung usaha Indonesia?

0: kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

Teman berdua pernah gak sih lagi scroll Instagram ketemu postingan yang sama padahal tadi rasanya udah ke-skip gitu ya? Ternyata itu bukan bug, teman berdua. Head of Instagram Adam Mosseri menjelaskan kalau Instagram memang bisa menampilkan ulang postingan yang sebelumnya kita lewati, terutama konten carousel. Bedanya saat muncul lagi, Instagram bisa memulainya dari slide yang berbeda. Jadi siapa tahu kan, tadi kamu skip karena memang slide pertamanya kurang menarik. Ternyata slide berikutnya justru informatif banget gitu kan. Jadi mulai sekarang kalau postingan yang muncul lagi, jangan langsung kesel. Bisa jadi Instagram lagi bilang, coba lihat slide berikutnya dulu deh, teman berdua. GG.

0: Novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

105,4 FM teman berdua. Siapa nih yang kalau handphonenya mulai lemot langsung sibuk swipe semua aplikasi di background? It's ternyata kebiasaan ini gak selalu bikin handphone lebih hemat baterai. Justru kalau terlalu sering menutup aplikasi background, handphone harus bekerja dari awal saat aplikasinya dibuka. Proses loading ini malah bisa bikin prosesor bekerja lebih ekstra dan baterainya lebih cepat terkuras. Tenang, HP zaman sekarang itu udah cukup pintar kok ya untuk mengatur aplikasi di background. Aplikasi yang gak bisa dipakai bisa dibuat berhenti sementara secara otomatis. Jadi gak perlu tiap 5 menit bersihin recent apps ya. Biarin deh HP kamu ngatur sendiri, kecuali memang ada aplikasi yang bermasalah.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

pagi 105,4 FM teman pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kamu bakal ditemenin di santai siang sampai jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus ya Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: GG.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Kabupaten Buleleng menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies HPR sebagai salah satu upaya menekan populasi anjing dan kucing sekaligus mendukung pengendalian rabies. Pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stankan Buleleng Imade Suparme mengatakan sterilisasi akan dilakukan setelah calon hewan didata dan desa yang menjadi lokasi kegiatan dinyatakan siap. Menurut Suparme, sterilisasi dinilai efektif untuk menekan pertumbuhan populasi HPR. Informasi terakhir, sebanyak 40 petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Grogak, Buleleng ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Volume 4 Sabtu 22 Agustus 2026. Kejuaraan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, sekaligus menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai dari wilayah Buleleng Barat. Ketua Panitia Sunset Fight Volume 4 Putu Darmawan mengatakan, tingginya minat para petarung menjadi alasan kegiatan kembali digelar tahun ini. Menurutnya, para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan ke jenjang lebih tinggi. Demikian info Pro 2 hari ini. Aku Iren Amora. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

94 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Irana Mora balik lagi ya nemenin di Santai Siang untuk hari ini. Tentunya sampai jam 3 nanti aku bakal temenin kamu. Dan kita awal dulu dengan Pro 2 Hit List. Yuk, yuk buruan buat yang pengen request lagu, merapat aja ke WhatsApp di 08113991054. Aku bakal puterin ya single yang kamu request tentunya. Mau say hi dulu ya buat Yuli, minta lagunya RM featuring Eugene dengan White Flower buat Karen, makasih. Okay. Ada Sisil minta lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan buat Karen, thank you. Okay. Kak dari Lili minta lagunya Bling Tanpa Kamu buat Karen, thank you. Alright, aku putarin ya satu persatu, aku masukin playlist dan selamat mendengarkan.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, buat yang lain yang udah kirim WhatsApp, mau say hi dulu buat Rara, minta lagunya Suara Kayu, Cerita Kesukaan. Hai Kak, dari Intan minta lagunya Sia, I Forgive You, buat Kak Erma, makasih. Kak Ica nih, dari Menubika, Wild and Free, thank you. Oke, terima kasih kembali buat Kak Lara, katanya mau request lagu, silakan ya, lanjut aja di WhatsApp ya, silakan di 0811399 atau 054 mau di play lagu apa, buruan.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

sisa lagi beberapa single lagi yang belum keputar, dan tentunya mau bacain WhatsApp lagi deh ya untuk yang udah ikutan ya. Mau say hi dulu buat Kak Lara Purnamasari ya, yang meminta lagunya Sepenuh Hati. Oke, sebentar ya, ntar diputer ya. Sepenuh Hati ini dari siapa nih? 3D. Coba dicek ya, mudah-mudahan ada. Dan buat siapa lagi nih? Hai Kak, dari Nina ya. Nina mau minta lagu dari siapa nih? Nina minta lagunya Fetty Wap yang Tell Me What. Buat Kak Iren, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi siapakah? Hai Kak, lagunya Akseisa Harus Pulang. Buat Karen, makasih. Oke, gak ada namanya, siapakah ini ya? Udahlah, nanti diputerin ya, ditunggu aja lagunya.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

finally ya diganti lagunya dengan sesi potret featuring Ari Lesmana ya. Oke. Wait. Ntar diputerin lagunya dan thank you untuk semua yang udah ikutan request ya. Jadi tetap di Santai Siang bareng aku Irena Mora sampai jam 3 nanti.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, okay, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Salah masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, Mutif Muda Kreatif. Ya, aku mau ngasih tahu ya gimana sih tips mendapatkan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, mungkin kamu pernah mengalami KUR kamu ditolak ya. Ini jadi hal yang gak diinginkan oleh setiap pelaku usaha yang perlu tambahan modal. Nah, KUR ini adalah program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah, tentunya untuk membantu UMKM berkembang. Tapi setiap pengajuan tetap melalui proses penilaian oleh bank atau lembaga penyalur. Makanya pengajuan KUR gak selalu disetujui langsung. Ada beberapa syarat dan indikator yang menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur ya. Nah, dengan paham penyebab penolakan, kamu bisa mempersiapkan pengajuan dengan lebih baik sehingga peluang persetujuannya tuh semakin besar ya. Nah, biar lebih siap, jadi setiap lembaga penyalur punya standar penilaian sebelum menyetujui pembiayaan ya. Yang paling sering membuat pengajuan KUR ditolak karena mungkin dokumen persyaratan tidak lengkap atau bermasalah ya. Jadi kalau kelengkapan dokumen ini memang menjadi syarat utama dalam pengajuan KUR. Makanya periksa kembali seluruh dokumen sebelum mengajukannya. Kalau KTP, kartu keluarga, izin usaha atau dokumen pendukung lainnya nggak lengkap, nggak berlaku atau datanya nggak sesuai, maka bank bisa langsung menolak permohonan tersebut. Waduh.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Besti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin KUR ditolak ya, mungkin penghasilan kamu tidak memadai, usaha tidak memenuhi kriteria atau catatan atau riwayat kredit buruk ya. Hasil survei menunjukkan usaha tidak layak, jaminan tidak memenuhi kriteria, rencana pemakaian dana enggak jelas. Nah, jadi untuk kamu yang pengen mengajukan KUR ini ya, supaya disetujui gimana nih caranya? Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Misalnya lengkapi ya dulu seluruh dokumen legalitas usaha seperti NIB, IUMK, dan dokumen lain yang diminta. Pastiin ya usaha sudah aktif minimal 6 bulan dan punya aktivitas yang stabil. Siapin laporan keuangan sederhana beserta catatan arus kas usaha. Perbaiki riwayat kredit ya dengan melunasi seluruh tunggakan sebelum mengajukan KUR. Kalau kamu punya tunggakan ya, pilih jumlah pinjaman dan tenor sesuai kemampuan membayar biar cicilan tetap aman ya. Hindari mengajukan pinjaman di banyak lembaga pada waktu yang sama. Siapkan agunan kalau memang dipersyaratkan untuk jenis KUR tertentu. Berikan referensi yang valid apabila diminta pihak bank. Pastikan deh kamu gak memiliki kredit produktif yang sedang aktif di lembaga keuangan lain. Nah, selamat mencoba.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Alright, teman Pro 2. Jadi ada beberapa ciri-ciri pengajuan KUR yang kemungkinan besar ditolak. Misalnya survei nggak dilaksanakan dengan serius, nggak ada undangan penanda tanganan kredit, nggak ada tindak lanjut dari pihak penyedia, dan tidak diminta dokumen tambahan. Ya, aku doain ya teman Pro 2 untuk kamu. Mudah-mudahan yang mengajukan KUR di ini ya, disetujui, diasisi supaya bisa nambah modal untuk usaha kamu supaya makin berkembang sukses.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Coco Gauff menjuarai Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula 2 set langsung ya pada Senin 24 Agustus 2026. Kemenangan itu mengantarnya sejajar dengan Serena Williams dan Victoria Azarenka yang dua kali menjuarai turnamen WTA 1000 tersebut. Gauff menang atas Pegula dalam final sesama petenis Amerika Serikat di Liner Family Tennis Center, Ohio. Sebelumnya Gauff menjuarai turnamen tersebut pada edisi 2023. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Alright, teman berdua, informasi dari dunia olahraga berikut ini ya. Ada kabar dari Juventus yang mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadion Benito Stripe Senin 24 Agustus 2026. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi penentu ya kemenangan, sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A, tentunya dengan koleksi 3 poin. Sementara itu Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini. Kembali aku baca informasinya dari rri.co.id.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Pro 2 Lando Norris meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus 2026. Max Verstappen tersingkir pada lap pertama, sementara Kimi Antonelli dan Jorge Russell melengkapi podium. Dilansir dari F1, pembalap McLaren itu finish terdepan dengan selisih 11,5 detik dari Antonelli yang menempati podium kedua. Rekan setim Antonelli di Mercedes, Russell menyusul di urutan ketiga melalui persaingan ketat. Ya. Balapan berlangsung dalam kondisi lintasan basah dan kemudian kering akibat hujan yang turun secara berkala. Pada lap pembuka, pembalap tuan rumah Verstappen kehilangan kendali setelah bannya menyentuh garis putih di tikungan terakhir. Aku baca infonya nih teman Pro 2. Dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagi?
1: Iya, lucu sih barangnya.
0: Yang kemarin lucu juga kan?
1: Iya sih.
0: Terus sekarang mana?
1: Entahlah.
0: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2, nah informasi terakhir dari dunia olahraga nih ya. Kuda Merah Sungai juara kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia's Horse Racing atau IHR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kawin Stable Payakumbu ini berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Race 6 kelas lokal Payakumbu Heat 2 ini berlangsung di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Minggu 23 Agustus 2026. 5 kuda lokal mengikuti pacuan kelima IHR Merdeka Cup ya 2026. Kuda-kuda yang turun ini adalah Putri MBG, Putra Langsir, Merah Sungaiu, Hitaksaka dan Lady Stapsar Stable yang mengirimkan 3 kuda ini, PYK Stable dan PYK Kamin Stable masing-masing 1 ekor kuda. Wow. Oke, kembali infonya aku baca dari rri.co.id.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

Oke, teman Pro 2, informasi kali ini datangnya dari Budi Doremi ya. Ini dibilang Budi Doremi merilis single terbaru ya, berjudul Tinta Sendiri, dan mengajak pendengar mendengar karyanya untuk melanjutkan hidup saat hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan gitu ya. Kalau jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan biar hubungan yang dimina bisa berhasil. Tapi ya, ketika kita ditolak gitu, nah ini jangan sampai frustasi. Makanya dengan lagunya dan musiknya yang hangat, Budi ingin mengajak kamu ya untuk belajar memahami kapan harus berhenti memperjuangkan sebuah hubungan yang melanjut dan juga melanjutkan hidup. Aduh, dalam banget nih ya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Well, teman Pro 2, aku mau kasih informasi lagi nih ya. Jadi ada kabar dari Girls Generation ya, HRS yang beranggotan Hoyeon, Yuri dan Soyoung akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu ini akan dirilis pada 31 Oktober 2026 pukul 18 ya atau KST atau 16 waktu Indonesia Barat. Melansir Newsen, single ini berisi dua lagu, Skibidi sebagai lagu utama dan Low Key in Love In Love sebagai lagu B-side. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan penuh energi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, okay, teman Pro 2 ada kabar lagi nih ya. Dari Do Kyung Soo atau Do EXO ya, bakal nyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang. Fan meeting itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 21 dan 22 November 2026. Pada 21 November acara dijadwalkan mulai pukul 19 WIB, sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November berlangsung mulai pukul 15 WIB. Informasi mengenai kedatangan Do Kyung Soo di umumkan melalui akun Instagram promotor resminya ya. Wow, udah gak sabar nih pastinya ya untuk para fans.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

informasi terakhir nih ya. Jadi penyanyi Jennie dari grup K-pop Blackpink dalam pekan ini bakal merilis album mini atau extended play baru bertajuk Fallen Angel menurut pengumuman OE Entertainment, agensi yang menaungi Jennie. Jadi Jennie bakal merilis album Fallen Angel pada Kamis 27 Agustus pukul 13 waktu Korea Selatan sebelum merilis album fisiknya. Kita tunggu sama-sama ya teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan segera. Jadi kan para fans itu enggak harus menunggu lama gitu ya. So, info ini sebagai informasi terakhir ya di Santai Siang. Makasih banget untuk kamu semuanya yang udah ikutan dengerin aku. Jangan kemana-mana karena sore ceria bakal ditemenin sama Kakak Adi. So, dengerin terus Pro 2 R, singarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: listening to Pro2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Top Pro2 berita pertama. Rumah adat Mesegali yang telah lama hilang dari desa Adapedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng kini kembali direkonstruksi melalui proses penelitian dan penggalian sejarah masyarakat setempat. Dan penggalian atau kehadiran kembali jumlah rumah adat tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan arsitektur tradisional yang diperkirakan telah punah lebih dari 40 tahun. Rekonstruksi juga dilakukan oleh Sekolah Adat Manek Empul bersama masyarakat adat Pedawe. Dan Ketua Sekolah Adat Manek Empul, Iwayan Satnyane, yang mengatakan bahwa proses perekonstruksian ini dilakukan karena rumah adat Mesegali sudah tidak lagi ditemukan di desa Pedawe. Dan sementara itu keberadaan rumah adat Seri Dandan juga semakin terbatas, hanya tersisa 2 bangunan. Dan kondisi tersebut juga mendorong Sekolah Adat atau Adat Manik Empul juga melakukan investigasi dan penelitian untuk menghadirkan kembali salah satu bentuk rumah adat yang menjadi bagian dari sejarah masyarakat Pedawe. Sementara itu dari dunia olahraga nomor 2, sebanyak 40 petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Grogra Buleleng ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Fall 4 Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kejuaraan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus juga menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai dari wilayah Buleleng Barat. Dan Ketua Panitia Sunset Fight Fall 4, Putu Darmawan, yang mengatakan bahwa tingginya minat para petarung menjadi alasan kegiatan kembali digelar tahun ini. Dan menurutnya peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan menurutnya para petarung yang menunjukkan kemampuan terbaik akan berpeluang bergabung dan mendapatkan pembinaan bersama Muay Thai Taru Jagat. Dan hasil kejuaraan juga akan menjadi bahan evaluasi bersama Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng untuk memetakan potensi atlet yang dapat diarahkan menuju kompetisi yang lebih serius. Demikian info Pro2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144, siaran Raja Bali 105,4 Radio RRI Singaraja, Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Prodo, dan kembali lagi bareng Gusadia pastinya untuk di sore ceria ya. Sekarang di edisi hari Senin nih, tanggal 24 Agustus 2026 guys. Namanya yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan informasi banyak banget nih buat kamu teman Prodo, dari seputar Bali, ada Buleleng khususnya, atau Singaraja. Kemudian yang pastinya nanti ada informasi seputar Bali juga. Dan pastinya kita ngomongin soal banyak banget deh yang tak update untuk di pagi. Di kok pagi sih? Maksudnya sore menjelang malam sebenarnya gitu ya. Karena gue sering kebiasaan pagi soalnya ya. Oke, jadinya ada informasi yang up to date buat kamu tentang seputar Bali dan juga Singaraja atau Buleleng. Sesaat lagi informasinya. Jangan kemana-mana guys. Tetap stay tune di Sore Ceria.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yes, selamat berada langsung aja informasi yang pertama. Dan ini dia dari Buleleng Festival 2026 yang resmi ditutup kemarin ya. Dan dari Buleleng Festival juga resmi ditutup Bupati Buleleng Inyoman Sucidre didampingin sama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di panggung utama kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 kemarin ya. Dan selama 6 hari pelaksanaan yang pastinya festival ini mencatatkan perputaran ekonomi yang cukup luar biasa, yaitu 3,6 miliar ya. Dan capaian ini juga ditopang aktivitas 105 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal yang ambil bagian dalam Buleleng Festival 2026 guys. Dan ada produk kria, kuliner, sampai olahan pangan, sampai fashion Buleleng juga dipasarkan 3 zona festival yang tersebar di titik kegiatan, yang pastinya 48 tenan untuk UMKM menempati zona A, ada B sampai dengan C. Dan yang pastinya pelaku usaha juga membuka promosi sekaligus mempertemukan produk lokal dan juga wisatawan domestik guys. Jadi sukses banget perputaran ekonominya sampai miliaran, dan yang pastinya semoga UMKM yang ada ikut serta di Buleleng Festival itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, teman-teman. Keren banget pokoknya ya.

0: kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Singaraja, teman terbaik.

Sama bro, dulu lagi Pemprov Bali ya siapin Grogak jadi pusat pertumbuhan ekonomi Buleleng ya. Nah, untuk pemerintah Provinsi Bali lagi nyiapin pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Grogak. Jadi, untuk programnya ini disarankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di bagian barat, guys. Dan yang pastinya dari gubernur sendiri untuk pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Grogak jadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Buleleng ya. Dan potensi wilayah Buleleng dari timur sampai barat punya karakter yang berbeda tapi dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi alamnya masing-masing. Nah, kenapa pilihnya di daerah Grogak ya? Karena punya potensi dari sisi alam seperti ada pertumbuhan laut, ekonomi ya berbau laut lah. Kemudian ada di seperti di sawah juga lebih diarahkan pada budaya dan situs mungkin dari sejarah dan sebagainya gitu guys. Jadi bakal disiapkan gitu ya. Terutama untuk di Grogak dulu nih bakal menjadi pertumbuhan ekonomi di Buleleng. Keren banget.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2 sekarang ada dari KKN Universitas Marmadewa ya. Yang ternyata di sini Marmadewa udah punya program ya, itu untuk dorong desa Melinggih namanya, yang ada di daerah Bandung, untuk memanfaatkan digital, nah namanya digital marketing gitu ya. Ya jadi untuk yang namanya digital marketing kita tahu ya, untuk pemasaran. Nah sekarang dari mahasiswanya sendiri juga akhirnya mempelajari atau memperdayakan yang salah satunya digital marketing di desa Melinggih ini guys. Programnya keren banget yang pastinya.

untuk di daerah Baduy Gianyar sudah mendapatkan yang namanya digital marketing ya, dan bahkan teknologi ini juga yang pastinya dari mahasiswa gitu. Jadi luar biasa banget teman Pro 2. Jadi pelaku UMKM bisa dapat manfaatnya dari sini ya. Jadi enggak perlu memasarkan sampai se apa ya, serepot-repotnya gitu ya. Cukup sekarang dengan digital marketing aja bisa banget. So, keren banget sih. Bukan KKN ya namanya kalau misalnya tidak menciptakan inovasi teman Pro 2. Tapi untuk yang satu ini dari Universitas Warmadewa, keren banget ya untuk satu inovasi yang namanya digital marketing yang punya mesin tersendiri untuk bisa menciptakan marketing yang berkualitas.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah, Remy belajar bermain musik dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

102.2 FM Singaraja. Teman,

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 event teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 4 sore ya. Dan kita kedatangan suatu hal yang luar biasa banget. Ini dari namanya aja kita udah apa ya, tergiur untuk makan gitu ya. Pingin makan, pingin nyemil. Tapi ini salah satu makanan yang enak banget, asli Kabupaten Buleleng. Dan ini yang garap anak muda, guys. Gila, keren banget. Langsung aja kita bakal ngobrol satu olahan ikan dari Desa Tijekulu yang diolah oleh seorang mahasiswa, guys. Dari PPK Ormawa HMJ Manajemen Undiksa. Ada kakak Nik, ada Dwi Septiari, dan juga Niputu Sri Rukmini. Selamat sore, kakak.
3: Selamat sore.
2: Oke. Ini salah satu olahan ikan ya?
3: Iya, betul.
2: Ilah. Jadi kita kalau ngomongin soal ikan kan pasti banyak banget olahan gitu ya. Tapi ini kalian kayaknya beda nih ya. Untuk olahannya, kalau kita taunya kalau untuk olahan ikan itu ada pepes, ya, kita taunya ikan bakar, ya, sayur ikan gitu kan. Nah ini beda nih, steak ikan, terus abis itu ada steak tulang ikan. Benar. Emang tulang ikan bisa jadi steak?
3: Bisa tentu kak, bisa.
2: Oke, nanti kita minta penjelasan dan juga ada nuggetnya. Oke. Ini sebenarnya produk apa ini? Kok bisa kalian itu berinovasi seperti itu? Jadi yang tadinya desa menuju ke western gitu rasanya gitu kak.
3: Oke, tentunya program ini yaitu adalah suatu program pemberdayaan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPK Ormawa ya. Tentu program ini adalah program yang diusungkan dari Kementerian Tinggi Pendidikan Sains dan Teknologi, tepatnya Belmawa. Dan tentunya ini sejenis kompetisi yang diadakan di seluruh Indonesia. Jadi tentunya kami di sini sebagai Ormawa HMJ Manajemen mengikuti sebuah lomba ini, dan juga Dana Sungkare itu lolos pendanaan pada tahun ini. Dan tentunya program ini juga mengusung desa maritim. Nah, kenapa desa maritim? Karena kita tahu bahwa Desa Tijekulu itu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi perikanan yang melimpah. Namun seringkali potensinya belum begitu dimanfaatkan secara optimal. Dan dari sinilah kami sebagai tim PPK Ormawa memiliki inovasi yang tinggi dari niat kami juga mengusung tema desa maritim. Nah, ini mencakup program Segara Kanti yang dimana program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana UMKM dapat diterapkan, bagaimana hasil perikanan yang seringkali dilupakan, dan juga bagaimana tentang istri nelayan yang perannya juga kerap kali belum diberdayakan dengan baik. Nah, tentunya dari hal tersebut kami juga memiliki filosofi nama Segara Kanti, yang dimana Segara Kanti ini berasal dari dua kata, segara dan juga kanti, yaitu segara yang artinya laut, sumber kehidupan, dan kanti yang artinya kilau cahaya yang dapat memancarkan cahaya dari laut tersebut. Dan tentunya ada beberapa produk yang kami usungkan di sini, ada steak, nugget, dan sosis. Dan tentunya ini juga tidak jauh-jauh dari ikan yang ada di Desa Tijekulu, yaitu ada tongkol, ikan tenggiri, dan juga cakalang. Nah, produk tersebut juga kami usungkan dan kami terapkan yang nantinya dapat dijelaskan oleh rekan saya.
2: Oke, ini olahan ikan banget berarti ya. Tapi kita flashback tadi sedikit, berarti kalian itu menang di salah satu lomba.
3: Iya, betul sekali.
2: Dan
3: betul.
2: Akhirnya dibiayai.
3: Iya.
2: Jadilah produk ini. Berarti istilahnya dari produk ini sebenarnya kalian udah rancang sebelumnya berarti?
3: Betul sekali. Sebelumnya kami juga sudah sempat merancang ini dari bulan, kalau tidak salah di bulan Februari kami juga menjajak untuk observasi di desa-desa yang sekiranya berpotensi, dan kami milih Desa Tijekulu, lalu kami juga membentuk tim hingga menyusun proposal. Lalu ketika kami sudah menyusun proposal, nanti kami melakukan presentasi, seleksi internal, dan juga ke tingkat nasional.
2: Wait, yang jadi pertanyaan sekarang gimana kalian bisa nemuin ini kan? Dari sisi bumbunya, dari sisi komposisi makanannya seperti apa? Ya memang kita potensinya memang kalian tahu untuk di Desa Tijekulu itu bisa dapetin ikan yang segar ya. Ini kayaknya tuna dan kawan-kawan sebenarnya kan? Ya, nah, tapi kalian akhirnya bisa nemuin resepnya ini, memang kalian nemuin sendiri secara dengan kelompok kalian? Atau memang kalian dapetnya langsung dari Tijekulu ini resepnya?
3: Oke, sebetulnya awal mula nih perjalanan kita bisa di Tejo Kulo sendiri itu awalnya bukan karena ikan nih Kak sebenarnya, tapi kita melihat ada kasus stunting di Kabupaten Buleleng itu kan cukup tinggi ya Kak ya. Dan kami melihat Desa Tejo Kulo ini berada di tingkat stunting yang cukup tinggi, yaitu masuk 5 besar dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Buleleng. Dan yang kami herankan, Desa Tejo Kulo ini kan merupakan desa yang maritim berbatasan langsung dengan laut. Jadi garis pantainya itu panjang, tapi kenapa anak-anak di Desa Tejo Kulo ini mengalami stunting itu cukup dipertanyakan. Sehingga dari sebelumnya itu kami melakukan observasi nih Kak, apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata di Desa Tejo Kulo ini minim olahan dari ikan Kak, sehingga maka dari itu kami masuk untuk membawa olahan-olahan ini. Itu ada stik tulang ikan, kemudian ada sosis dan nugget. Nah terkait resepnya sendiri itu pure dari kami Kak, coba-coba kami udah ada beberapa kali mencoba sebelumnya Kak, trial and error untuk resep, awalnya dari internet, kemudian kami coba-coba juga hingga akhirnya jadilah resep yang fix yang emang diminati oleh masyarakat dan tentunya diminati oleh anak-anak gitu.
2: Wow,
3: Kak.
2: Ini jadi pertanyaannya adalah kalian melihat dari sisi di mana kalian itu ada masalah ya untuk di Tejo Kulo ini. Masalah ini adalah stunting yang ternyata sebenarnya mereka itu punya produksi ikan yang bagus, tapi mereka itu tidak bisa menikmati dan masih stunting di situ. Lebih banyak
3: betul,
2: gitu
3: betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Wow. Berarti dari resep ini kalian itu nyebarin juga di sana gitu untuk mencoba daya tarik seperti apa sih untuk makannya gitu ya. Tapi permasalahan stunting ini kalian itu ngelihatnya dari sisi apa? Apakah karya mereka itu kekurangan ikan atau seperti apa? Karena kalian itu ngambil ikannya juga dari sana gitu.
3: Ya sebenarnya mereka tuh tidak kekurangan ikan karena hasil laut mereka tuh melimpah dan tangkapan juga melimpah. Namun ini juga tergantung dari cuaca ya Kak ya. Nelayan itu melaut tergantung dengan cuaca, kadang ada ikan, kadang yang tidak. Namun yang menjadi permasalahan di sini dari rumah tangganya itu sendiri jarang untuk mengolah ikan dan diberikan langsung kepada anak-anaknya.
2: Nah, yang jadi sebelumnya berarti olahnya seperti apa kalau mereka memproduksi yang sering istilah menangkap ikan di rumah secara rumah tangga yang kalian ketemuin?
3: Mereka menjualnya kembali Kak, baik itu ke pasar atau diekspor ke luar daerah seperti
2: justru
3: itu,
2: dibawa keluar ya.
3: Iya, betul
2: bukan
3: sekali.
2: Dinikmati secara pribadi secara rumah tangga berarti. Itu masalahnya berarti ya?
3: Iya, maka dari itu kami mencobalah agar mereka tidak hanya terpaku pada satu hal ataupun satu cara untuk memasarkan ikan. Kami coba untuk mereka juga bisa memasarkan sendiri.
2: Oke. Ini cukup unik banget sih dari teman-teman PPK Ormawa dari manajemen Undiksa ini, istilahnya melihat satu masalah yang bukan hanya menjadi satu apa ya, istilahnya kayaknya udah permasalahan berkepanjangan ini ya, itu stunting. Kalau dari stunting kan udah lama banget prosesnya kan, dari mereka istilahnya seperti apa kebutuhan gizinya sampai akhirnya mereka sampai melahirkan dan bahkan anaknya pun dalam posisi yang stunting. Berarti itu masalah besar ya yang untuk generasi berikutnya kan gitu. Jadi kalian melihatnya dari situ dan melihat potensinya juga cukup besar, yaitu salah satunya adalah menciptakan resep ini. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, gimana kalian itu istilahnya bisa menemukan kalau Tejo Kulo itu memang benar-benar ada stunting gitu? Emang kalian riset dulu atau kalian istilahnya cari dulu informasinya ke sana atau seperti apa? Makanya sampai milih Tejo Kulo.
3: Oke, jadi kenapa kami memilih Desa Tejo Kulo? Sebelumnya kami juga memilih salah satu desa yang cukup dekat dengan lokasi Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu di Desa Banjar yang katanya juga sebagai desa yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi. Namun setelah kami jajaki, kami juga ingin membuat program yang lebih berdampak, khususnya karena program kami tadi mengusung ekonomi sirkular dan juga kami ingin memberdayakan masyarakat dan istri nelayan. Maka dari itu kami juga melakukan FGD, pertemuan dengan beberapa stakeholder mitra di tingkat desa, dan tentunya kami juga melakukan observasi sebelum kami menyusun proposal, di mana hal tersebut terdapat kami mengunjungi desa terlebih dahulu, berbincang, dan juga menanyakan apakah benar desa ini merupakan desa yang memiliki kasus stunting, dan apakah benar juga desa ini memiliki potensi yang melimpah sehingga bisa kita kembangkan.
2: Oke, okay. Berarti sebenarnya dapat ke daerah barat ya, di desa Banjar juga. Tapi kalau kalian lebih dari segi masalah lebih kompleks di Tejukulo jadinya ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, okay. Dari situ kalian melihat bahwa ada potensi di situ dan juga ada masalahnya di situ. Berarti untuk PPK Ormawa ini adalah salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat ya, salah satu untuk membuat produk gitu ya. Dan setelah kalian itu mencari masalahnya, bahwa ada satu juga yaitu selain memperdayakan istri nelayan, selain itu juga adalah masalah stuntingnya.
3: Iya betul, betul sekali kan.
2: Oke, berarti kompleks untuk permasalahannya ya, cukup apa ya, menantang sih. Dari sisi penelitian ini berat sebenarnya ya, ya kalian betul. Itu menjalani penelitian ini sampai akhirnya membuat sebuah produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan akhirnya punya produknya sendiri gitu guys. Oke, ini keren banget sih. Tapi seperti apa sih mereka ngolahnya, terus abis itu bagaimana mereka menciptakan resep ini ya, yaitu stik tulang ikan, sosis dan nugget dari olahan ikan ini guys. Ini cukup beda ya. Kita biasanya taunya ini beef, taunya bacon ya, kita taunya, tapi ini dari ikan guys. Cukup unik. Nanti kita bahas bersama Kak Dwi dan juga Sri. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Oke, teman berdua masih bersama Kak Dwi dan Kak Sri ya, dari PPK Ormawa HMJ HM Management Udiksa, dan mereka punya produk yang keren banget. Tapi kita lihat dari latar belakang mereka untuk membuat produk ini adalah cukup mulia sekali, karena untuk bisa membantu program stunting, kemudian juga untuk mencegah stunting. Kemudian juga untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana, terutama untuk istri nelayan untuk bisa mempunyai pekerjaan gitu ya. Dari sisi mereka itu bisa membantu teman-teman dari PPK Ormawa ini bisa mengolah hasil dari laut. Nah, kita kalau misalnya ngelihat dari masalahnya, otomatis ada output juga ya, atau dari hasil usahanya. Selain ikan di sana, mereka kan udah pasti memasarkan ikan yang ternyata mereka pasarin sendiri dan istilahnya pasarin lagi gitu ya. Tapi kalian bikin yang beda nih, yaitu bisa menghasilkan stik tulang ikan, sosis sama nugget. Nah, tadi kalian bilang sempat ya, kalau ini adalah kalian resep kalian sendiri lah, istilahnya kalian ciptain sendiri. Ini resepnya benar-benar matang banget kayaknya, kalian sampai bungkusnya aja ini kelihatan apik banget gitu loh. Ini kalian, oke, cerita satu-satu deh. Kita dari stik tulang ikannya dulu. Gimana kalian nemuin resep ini? Misalnya dari sisi komposisi. Ya memang sih resepnya jangan semuanya diumbar ya. Oke, beberapa doang ya istilahnya seperti itu. Tapi stik tulang ikan ini unik, karena ya biasanya kan stik ayam atau enggak stik ikannya udah dagingnya. Ini stik tulang ikan, gimana kalian ngolahnya gitu?
2: Oke, tentunya dari stik tulang ikan nih, salah satu produk unggulan kami di PPK Ormawa ini itu menerapkan ekonomi sirkular kan, yang seperti sudah kami bilang tadi, tentunya dari bagian-bagian ikan, kita tahu bagian ikan terdiri dari kepala, bagian tubuh, insang, dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan semuanya. Dan ini juga ada tulang ikan, itu tentunya tulang ikan itu nantinya kita bersihkan seperti biasa, dan juga nanti kita presto, dan juga nantinya itu dikemas dan juga diproduksi dengan baik. Nah, kami juga di Desa Tejakule ini sudah melakukan beberapa kali pembuatan produk dan juga pelatihan yang dimana menyasar KUB dan juga istri nelayan. Dan tentunya dari resep-resep ini itu juga tidak jauh-jauh dari hasil uji coba kami dari mahasiswa dan juga kolaborasi dari dosen dan juga chef yang mumpuni di bidangnya. Dan kami juga sudah melakukan beberapa kali uji coba, sehingga dari beberapa kali uji coba tersebut, produk ini kami hasilkan menjadi produk yang bernilai dan bermanfaat begitu.
1: Oke, ini kalian sampai ngundang chef?
2: Untuk chef sendiri itu dari kampus kami. Ada chef yang menaungi, yaitu khususnya di bidang D4 pengelolaan perhotelan.
1: Oh, kerjasama. Berarti sangat dengan jurusan lain lah istilahnya kayak gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, istilahnya punya resep yang seperti ini akhirnya dikasih kalian gitu ya. Oke, ini apa ya? Semuanya berarti tenaganya mahasiswa nih. Semuanya. Berarti istilahnya dari resepnya juga mahasiswa juga, dan akhirnya kalian kembangin di situ. Tapi match-nya itu bingung-bingung. Aku masih enggak masuk logikanya, itu tulang ikan loh. Ini tulang ikan loh ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Keras loh.
3: Tapi kalau sudah di presto itu cukup lama, lumayan 2 jam.
1: Iya. Okay.
3: Dan itu akan lunak ya, Kak.
1: Lunak. Ya, presto sih kuncinya ya. Ya, apapun betul. Di presto ya pasti lunak. Ya. Oke, okay, ketahuan ya sebenarnya ya. Cuma resepnya kan kita enggak tahu ya seperti apa, kecuali kamu beli. Kecuali kamu beli dulu produknya seperti apa gitu baru bisa ngerasain. Oke, okay, ini paling unik sih. Aku ngelihatnya stik tulang ikan. Aku juga enggak bisa bayangin tulang ikan jadi stik itu sekeras apa gitu ya. Oh, ternyata udah pasti bisa dimakan dan dengan cara di presto. Ini unik banget. Ini lebih ke rasanya kita memang harus beli. Kamu harus beli teman berdua buat kamu yang penasaran. Seperti apa, lebih ke western kah rasanya atau tradisional Bali atau Indonesia? Untuk secara produknya. Untuk si yang stick ya.
3: Oke, untuk rasanya itu sendiri pastinya untuk sekarang masih hanya ada rasa yang original saja nih, Kak. Jadi kami belum ada kembang untuk rasa-rasa lainnya.
1: Rasa original itu seperti apa, Kak?
3: Rasa originalnya itu tentunya rasa khas dari ikannya itu sendiri. Kemudian ada bumbu-bumbu dan tambahan nih FIY nih, Kak. Jadi produk kami itu terhindar dari permicin-micinan, Kak. Karena kan target.
1: Memicin sama sekali.
3: Iya, benar sekali, Kak. Karena kan target kami kan untuk anak-anak. Jadi agar kesehatannya itu juga menyasar ke kesehatan. Jadi produk yang kami buat, baik itu dari stik Kemudian dari sosis dan nugget itu tidak ada permicin-micinan. Jadi murni rasa dari ikan, kemudian ada kaldu jamur dan garam. Tapi rasanya itu tidak hanya asin, tapi juga gurih berpadu dengan ikannya itu tadi, Kak.
1: Oke. Duh, jadi penasaran ya seperti apa rasanya ya. Karena kayaknya rasa originalnya ada enak, tapi bakal ada rasa yang lain ya?
3: Tentu nanti setelah uji coba, setelah launching produk ini berhasil, tentunya nanti kami akan coba untuk rasa-rasa yang lain.
1: Oke, kita langsung ke sosis. Ini kan agak jelimet ya, kalau pembuatan sosis ya. Ya, tapi ini ikan. Nah, ini unik nih, istilahnya kalian ini mendapatkan sama teman juga dari teman jurusan D4 tadi, dari segi resep.
2: Oke, untuk dari resep itu tersendiri, seperti yang sudah kami sebutkan, kami melakukan uji coba trial yang dimana kolaborasinya tidak hanya dari chef tersendiri, tapi ini juga riset dari dosen pendamping, dari mahasiswa, dan juga dari beberapa saran-saran dari tim PPK Ormawa. Dan tentunya kolaborasi ini kami ciptakan agar nantinya produk yang dihasilkan itu sesuai, jadi berupa berbagai trial yang sudah kami coba nih, jadi itu yang kami hasilkan begitu.
1: Oke, berarti sosisnya benar-benar kebadatan dan semuanya itu sudah kalian pikirin berarti ya?
2: Iya, betul sekali, Kak.
1: Oke, cuma ini di sini displaynya belum ada nih guys. Jadinya kalau tadi nggak bisa terangin dari sisi warna ya. Tapi kalau kalian ingat warnanya seperti apa? Apakah seperti sosis sapi atau ayam yang lebih ke merah muda?
3: Oke, untuk warna sendiri itu cenderung lebih ke ayam, tapi kan kalau ayam itu dia yang putihnya itu putih banget. Putih. Nah, kalau yang kita itu putihnya itu agak kemerahan karena kan kita menggunakan ikan ya, Kak ya.
1: Yeah.
3: Untuk sementara kita masih menggunakan di ikan tongkol untuk tongkol. Produk yang pertama ini.
1: Oke. Okay. Kayaknya ikan tongkol ini banyak banget olahannya ya.
3: Iya,
1: bisa banyak banget gitu ya. Jadi bisa banget dapat apa ya istilahnya cita rasanya daging yang tebelnya dari situ ya, guys. Tapi ini uniknya karena ini ikan, jadi penasaran banget sama rasanya ya. Dan terakhir nugget sama juga dari jenis ikan tongkol juga atau yang lain?
3: Iya betul, Kak, untuk yang sekarang produksinya dari ikan tongkol.
1: Semuanya dari ikan tongkol?
3: Iya, benar.
1: Oke. Kenapa kalian itu milihnya ikan tongkol?
2: Oke. Kenapa kami milihnya ikan tongkol? Tentu ini juga hasil dari riset dari buku profil desanya. Itu potensi perikanan kan di Desa Tejakula ini melimpah banget ya, Kak ya. Terus untuk per tahunnya juga ikan tongkol atau cakalang ini mencapai 80 per tahunnya. Yang dimana tentunya kami menganggapnya selain karena stok yang melimpah atau di lautan melimpah itu ikannya, jadi ini bisa kita manfaatkan nih untuk pengelolaan hasil perikanan berbasis 3 produk tadi berupa nugget, sosis, dan juga stick. Nah, dari semua produk tersebut juga sama, semuanya dari ikan tongkol bisa kita manfaatkan, sehingga selain menambah gizi atau ketertarikan untuk anak-anak, ini juga akan menambah protein, omega 3 dan juga gizi yang tinggi dan baik untuk anak-anak yang nantinya juga dapat menurunkan angka stunting nih di Desa Tejakula.
1: Oke, karena olahan ikan itu bagus banget ya untuk program stunting dan sangat mendukung banget untuk bisa mencegah stunting tahun kedua. So, makan ikan itu sangat penting ya untuk kita semua. Makanya disarankan untuk selalu makan ikan gitu guys. Ya, salah satunya bisa beli produk dari teman-teman PPK Ormawa ya. Salah satunya stik tulang ikan, ada nugget, dan juga ada sosis yang bisa kamu dapetin sama teman-teman dari PPK Ormawa. Tapi ini udah launch ya?
2: Oke.
1: Secara produk.
2: Untuk launching produk itu nanti rencananya kami akan laksanakan bertepatan dengan Wonderful Tejakula yang Wonderful nantinya Tejakula. Akan dibuka di tanggal 27 Agustus, tepatnya di Desa Tejakula.
1: 3 hari lagi ya.
2: Ya,
1: ya maksudnya bisa datang langsung dan kalian itu bisa dapetin langsung ya, beli maksudnya ya, nggak gratis dong. Langsung di sana ya di Tejakula guys, bisa melihat produk-produk langsung dari teman-teman dari PPK Ormawa HMG Manajemen Undiksa. Oke, luar biasa banget sebenarnya ya, ada anak muda yang berinovasi dari sisi kuliner yang menurut saya itu apa ya, sangat-sangat apa ya, membantu banget, apalagi posisinya adalah pemberdayaan masyarakat juga gitu kan. Tapi setelah kalian menjelaskan lah istilahnya mereka cukup paham gak sih untuk produk yang kalian buat untuk saat ini? Karena kan apakah kalian itu memperdayakan dalam sisi ya udah kalian itu bagi tugas aja, atau mungkin juga kalian jelasin sedetail-detailnya sampai mereka jadi bisa jadi ini nih produk ini.
2: Oke, jadi sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi awal terlebih dahulu sebelum kami nantinya memberdayakan kegiatan ini di Desa Tejakule, yang dimana itu terdiri dari sosialisasi dulu terkait dengan hasil laut, bagaimana nanti program PPK Ormawa ini akan berjalan selama 4 bulan ke depan, dan tentunya apa-apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana peran dari masyarakat atau mitra kegiatan kita dalam PPK Ormawa ini. Ketika kita sudah menjelaskan bagaimana program kita dan apa yang akan kita tempuh nantinya, ini juga akan bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena di sisi lain dari segi pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi itu juga berpengaruh. Dan ketika kita sudah melakukan sosialisasi, nantinya kita akan membentuk kelompok-kelompok, yaitu dapat disebut dengan KUB Istri Nelayan. Sehingga ketika sudah terbentuk, nanti kami sebagai tim PPK Ormawa juga memfasilitasi dan mendampingi mereka untuk melaksanakan program ini, terdiri dari pelatihan pembuatan produk. Misalnya kami kemarin sudah nih melakukan pelatihan produk berupa pengolahan nugget, sosis, dan steak. Selain itu kami juga melakukan pelatihan berupa branding, packaging, dan juga digital marketing sebagai penunjang mereka nantinya yang akan melakukan pemasaran, Kak.
1: Berarti semuanya ini posisinya kamu serahin ke masyarakat yang ada di Tejakule?
2: Untuk posisinya kita berkolaborasi, Kak.
1: Berkolaborasi, berarti apanya yang dikolaborasiin dengan masyarakat yang ada di sana?
2: Oke, jadi yang kita kolaborasikan itu terkait dengan bagaimana kita mengerjakan hal ini nantinya, bagaimana peran mereka. Di sisi lain kita juga sebagai agent of change, kita mendampingi mereka dalam pelatihan untuk menyesuaikan alat, bahan, dan lain sebagainya. Di sisi lain mereka sebagai penggerak nih, mereka juga berkomitmen atau melakukan sebuah pemberdayaan ini dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita, Kak.
1: Oke, berarti benar-benar 100, tidak 100% masyarakat berarti yang bergerak ya. Betul, kalian juga tetap ya, bergerak kan? Gitu ya. Tapi ini posisinya kan memang untuk jangka panjang kan?
2: Iya,
1: sebenarnya.
2: Betul,
1: apakah nanti suatu saat akan berlari 100% untuk di masyarakat Tejakule?
3: Iya, betul sekali, Kak. Jadi kan untuk program kami ini sebenarnya ada jangka waktunya, Kak, dalam jangka waktu 3 tahun untuk perencanaannya. Jadi tahun pertama itu sepenuhnya akan didampingin oleh kami, baik seperti yang tadi disampaikan untuk pelatihan-pelatihan itu kami memberikan contoh nih, apalagi bersama ibu-ibu kan, Kak, ya. Terlebih kita mahasiswa pasti yang lebih pintar untuk masak tuh ibu-ibunya sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya sih.
3: Gitu. Terus saat proses memasak itu kami dampingi. Kemudian sekiranya dari ibu-ibunya tuh pasti banyak sekali kami peroleh masukan dari mereka, kurang ini coba diperbaikan, diperbaikin. Jadi ada timbal balik dua arah ini dari ibu-ibunya dan dari kami juga. Dan tahun pertama ini kami sepenuhnya mendampingi, kemudian di tahun kedua itu mereka akan mengolah sendiri secara mandiri namun tetap dengan pengawasan kami. Kami tetap mengawasi sekiranya mereka ada kesusahan, keperluan apa, itu masih kami awasi. Dan di tahun ketiga ini mereka sudah mandiri untuk memasarkan, untuk mengolah dan memproduksi, Kak.
1: Oke, berarti sedetail itu kalian udah persiapin gitu ya?
3: Iya, betul.
1: Berarti 100% semuanya pendanaan dari karena kalian menang ini. Terus habis itu kalian serahin semuanya untuk buat produk ini untuk masyarakat juga gitu ya?
3: Iya.
1: Berarti dari sisi keuntungannya berarti buat mereka juga dong?
3: Iya, 100% keuntungan dari produk penjualan ini diserahkan ke kelompok ibu-ibunya.
1: Oke, itu berapa orang tenaga tuh ya? Kayaknya banyak banget kayaknya ibu-ibu di sana kan ya?
3: Iya, betul.
1: Ratusan nggak sampai?
3: Untuk ibu-ibu, kami kebetulan membentuk kelompok seperti yang tadi disampaikan. Kami ada poklasar, untuk yang sekarang itu ada dua kelompok, Kak. Kurang lebih di 20-an.
1: Dua kelompok 20-an?
3: Iya, satu kelompok 10 orang ibu-ibu.
1: Oh, oke. Okay. Ya karena gak semuanya bisa berpartisipasi sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ingin berpartisipasi bisa banget. Dan itu dapat 20 dengan dua kelompok ya.
3: Iya, betul, ya, Kak. Betul.
1: Itu cukup apa ya, banyak sih untuk produksi ya. Jadinya tinggal di tinggal ada tenaga kemudian langsung bisa pembuatan gitu ya. Cuma ini benar-benar kalian akhirnya repot ya untuk istilahnya menyiapkan ini dari sisi produk, kalian juga menyiapkan berarti itu full ikannya dari sana, terus abis itu dari bumbu-bumbunya baru kalian bawa dari Lisa gitu ya, istilahnya produk dari kalian gitu ya. Berarti kalian kerjasama juga jadinya untuk sama teman-teman chef atau mungkin juga dari sisi bahan yang lainnya baru kalian bawa ke sana gitu ya.
3: Iya betul ya, sekali Kak. Jadi selain di sana, di sini juga kami membawa bahan-bahan tambahannya untuk pendukung produknya.
1: Oke. Okay. Keren banget sih teman-teman berdua, enggak nyangka istilahnya yang tadinya untuk sebuah lomba akhirnya bisa dicairkan, didukung oleh mereka akhirnya dari teman-teman PPK Ormawa dan bisa akhirnya membuat suatu produk itu keren banget sih. Jadi kayaknya harus kita dukung sih teman-teman berdua. Jadi kamu jangan lupa untuk datang ke Wonder Strategic Holland besok ya. Lagi 3 hari yang pastinya bisa kalian datang ke sana untuk melihat dan rasain langsung seperti apa stik tulang ikan, ada nugget dan juga sosis buatan teman-teman dari PPK Ormawa HMJ Manajemen Undiksa. Oke, nanti kita ngobrol lagi seperti apa mungkin mereka memasarkan ini, kemudian bagaimana mempertahankan dari sisi rasa dan yang pastinya untuk pemasarannya, dan kita bakal tahu nanti harganya kira-kira berapa ya. Dan sama teman-teman ada Kak Dwi dan juga Kak Sri. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria.
4: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Okay, masih bersama Kak Dwi dan Sri dari PPK Ormawa HMJ Manajemen Udik saat nama Produk 2 dan dengan produk mereka yang keren banget dan yang pastinya enak banget dan bisa kamu dapetin nanti di Wonderful Tejakole di tanggal 27. Benar ya, 27 kamu bisa banget datang ke sana ya dengan banyak banget ya pastinya acara dan salah satunya bisa dapetin produk stick ikan. Wah, itu Gus Adi bakal datang posisinya kalau ada waktu untuk nyobain langsung seperti apa stik ikan. Jadi penasaran banget gitu ya. Dari packagingnya aja udah keren banget. Yang pastinya kamu bisa cobain langsung. Oke, okay. Nah di sini mungkin dari teman-teman PPK Ormawa pastinya luar biasa banget sudah membuat program yang keren banget sampai akhirnya produknya jadi gitu ya. Tapi congratulations dulu, kalian sudah menang di posisi kemarin menjadi juara dan sekarang adalah tugas mereka untuk bisa memasarkan. Nah, ini jadi pertanyaan kita semua. So, jangan sampai kamu gak bawa uang ya teman produk ke sana karena ini gak gratis. Berapa harga yang pastinya bisa untuk bisa dapetin stick ikan, sosis, sama nugget? Mungkin ada produk lain yang mungkin bisa kalian ceritain?
2: Oke, jadi tiga produk itu yang tadi adalah produk unggulan yang akan kami pasarkan di Wonderful Tejakula nantinya. Itu ada produk stick, sosis, dan juga nugget. Yang dimana untuk produk stick itu seharga Rp12.000.
1: Wow.
2: Lalu ada sosis itu seharga Rp22.000. Dan juga nugget seharga Rp20.000.
1: Wow, masih terjangkau banget teman Freddy. Jadinya tidak apa ya, menguras kantong lah ya. Istilahnya teman-teman mahasiswa juga masih bisa banget dan dapat produkan yang istilahnya dari sisi kesehatan itu bagus banget ya, karena dapetin dari ikan gitu. Oke, nggak rugi kan Kak?
2: Nggak
1: rugi kan? Aman ya?
2: Aman.
1: Jangan sampai rugi nih, karena kok dari ikan biasanya mahal gitu ya. Kita ya, biasanya makan ikan itu dengan ratusan ribu, ini kalian dapat cuma 12.000, ada yang 20.000 dan juga 22.000 udah bisa dapetin olahan ikan yang enak banget. Nah, berarti kalian launch-nya di Wonderful Tejakula besok.
2: Iya, betul Kak.
1: Kira-kira ada enggak sih yang kalian itu apa ya, bakal pasarin lagi? Apakah tiga produk ini aja?
2: Oke, untuk sementara itu masih tiga produk ini Kak, tapi tidak menutup kemungkinan nih Kak, karena program kami kan berkelanjutan dari ibu-ibunya nanti ingin untuk membuka produk lagi, siapa tahu dari bakso mungkin dan lain sebagainya, kan itu sangat bisa sekali Kak.
1: Bisa banget. Jadi yeah, kalau bakso ikan udah sebenarnya udah banyak, cuma kalau cita rasa kan kita belum tahu ya. Yeah. Mungkin bisa bersaing. Oke. Okay. Tapi kalau tiga produk ini udah pasti bisa bersaing, guys. Karena gue tadi baru dengar ada stik tulang ikan ya. Ini enggak ya, kalau sup tulang ikan banyak. Stik yeah, tulang ikan yang jarang. Nah, sosis, nugget dan sebagainya itu belum ada yang secara olahan ikan. Ya, tapi kalau misalnya kamu ingin coba langsung aja ke Wonderful Tejakula besok ya tanggal 27 Agustus 2026.
2: Iya
1: ya,
2: betul sekali.
1: Jamnya kalian tahu gak sih? Karena ini belum terjadi. Jam berapa bisa kesana?
2: Bisa di jam 3, jam 4 itu sudah mulai untuk di hari pertama Kak.
1: Hari pertama, ini selama berapa hari?
2: Selama 4 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai tanggal 30.
1: Oke, mungkin ada yang ingin kalian jelasin pada saat launch. Mungkin biar teman produk itu bisa datang ke sana untuk mencari produk kalian.
2: Oke, untuk kegiatan launching produk PPK Ormawa ini tentunya akan dilaksanakan di Desa Tejakula dan tentunya di sini kami akan ada launching produk seperti produk yang sudah kami sebutkan, terdiri dari produk sosis, stick dan juga nugget. Selain itu kami juga nantinya akan memperkenalkan produk kami, apa-apa saja dari produk ini dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat di Desa Tejakula. Jadi untuk teman-teman yang ada di Desa Tejakula atau yang ada di Singaraja sekitarnya yang nanti mau berkunjung ke Wonderful Tejakula bisa di tanggal 27 sampai 30 Agustus dan tentunya ini berlangsung di sekitar jam 3 sampai dengan jam 9 malam dan tentunya untuk ini nanti kami juga akan ada sharing terkait dengan produk-produk dan juga bagaimana produk ini nantinya akan kami kembangkan selanjutnya hingga nanti menuju abdidaya.
1: Oke, okay, sampai akhirnya bisa diperdayakan oleh masyarakat. So, what's the point sebenarnya yang kalian ingin tunjukkan ke masyarakat gitu atau teman produk di rumah? So, dari program ini apa sih tujuan kalian sebenarnya gitu kan? Istilahnya untuk masyarakat yang ada di Tejakula.
2: Oke, jadi tujuan dari program ini adalah tidak jauh-jauh dari pemberdayaan masyarakat, yang dimana kita tahu

0: kepada masyarakat. Selain itu juga di sini juga mencakup aspek dari astacita Presiden Prabowo dan juga SDGs.
1: Oke, luar biasa banget. Jadi semua program lininya didapetin ya. Dari satu program ini akhirnya sampai pemberdayaan masyarakat juga dapat, dan juga istilahnya untuk menekan ilmu yang aplikasi ilmu ya, yang pasti yang teman-teman mahasiswa dapetin dan akhirnya bisa diaplikasikan untuk masyarakat. Karena that's the point ya untuk program ini. So, harapan kalian untuk program ini dan yang pastinya untuk produk kalian.
2: Oke, untuk harapan sendiri, pastinya kami berharap dengan program ini di Desa Tejakula untuk sasaran kami yaitu ibu-ibu dapat mengolah hasil laut mereka sendiri, hasil tangkapan mereka sendiri, dan memiliki peluang ekonomi mereka sendiri sehingga tidak bergantung lagi pada sektor ekonomi lainnya. Selain itu, tentunya harapan kami dari produk yang nantinya sudah diolah sendiri ini, anak-anak di Desa Tejakula itu tidak lagi mengalami kasus stunting yang tinggi. Dari produk ini juga diharapkan mungkin dari ibu-ibu yang sedang hamil di Desa Tejakula itu juga lebih aware terhadap kasus stunting yang ada di desa, sehingga mereka juga bisa mencegah ataupun menangani stunting dengan mengkonsumsi produk dari kami. Tentunya nanti akan dipasarkan oleh ibu-ibu di Desa Tejakula. Harapannya semoga program ini sukses untuk ibu-ibunya, kemudian tingkat stunting kemudian menurun, dan anak-anak serta ibu hamil itu juga aware terhadap kasus stunting. Dan pastinya karena kita menggunakan limbah dari tulang ikan, jadi limbah tulang ikan yang biasanya dibuang dari program ini bisa teratasi dengan baik.
1: Oke, harapannya luar biasa banget teman Pro 2. Bukan hanya sekedar manfaat untuk ekonomi, bukan hanya sekedar untuk menjual produk, tapi mereka adalah tujuannya untuk bisa memberdayakan masyarakat untuk bisa jauh lebih baik lagi dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi kesehatan, yaitu adalah mencegah stunting ya, agar tidak terjadi stunting atau menurun lah ya, istilahnya. Betul. Dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan dengan cara membuat produk dari kalian. Luar biasa banget sih teman-teman Pro 2 ya. Gak nyangka dari program sebuah program mahasiswa yang bisa menang di dari secara lomba gitu guys, tapi akhirnya pendanaannya itu menjadi sebuah hal yang positif dan mereka bisa menjadi sebuah produk yang bukan hanya enak tapi bisa digunakan oleh masyarakat luas gitu ya. Congratulations teman-teman yang pasti dari PPK Ormawa, luar biasa banget kalian udah memberikan yang hal yang luar biasa untuk masyarakat dan yang pastinya demi kemajuan kita juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalian harus datengin Wonderful Tejakula besok ya tanggal 27 untuk dukung teman-teman dari PPK Ormawa HMJ Manajemen Undiksa untuk bisa menjual produknya dengan bagus dan pastinya kalian bisa promosiin. Bagi yang ikut promosi boleh ya untuk boleh di post, di repost di Instagram, jangan lupa. Mungkin ada Instagram kalian yang bisa di-tag?
0: Oke, mungkin nanti bisa kunjungi akun resmi IG PPK Ormawa Segara Kanti di Instagram. Dan juga kami juga punya TikTok dan juga punya YouTube-nya.
1: Oke, bisa langsung di-tag ya. Nanti ke sana ya. Siapapun yang beli bisa banget tag biar bisa dapat promosi yang lebih bagus. Siapa tahu dapat diskon. Thank you guys, Rita Dwi. Thank you banget, luar biasa banget. Sukses sama produk kalian yang pastinya bisa sesuai dengan tujuan kalian juga bisa tercapai. Oke?
0: Okay? Oke.
1: Okay. Thank you.
2: Oke, okay, thank you, Kak.
1: Oke, okay, itu dia teman-teman dari dua. Teman-teman dari PPK Ormawa HMJ Manajemen Undiksa, luar biasa banget produknya ya. Cuma penasaran dari segi rasa aja sih sebenarnya karena belum nyobain ya. Tapi nanti kita cobain lagi. Nanti kamu bisa beli di Wonderful Tejakula tanggal 27 sampai 30. Mereka ada di sana untuk bisa menjajakan stik ikan. Kemudian ada stik tulang ikan, ada sosis dan juga nuggetnya. Oke, okay, sampai sini dulu sore ceria teman-teman Radio 2. Nanti bakal gue sering temani dengan informasi yang banyak banget lagi. Dan kita akan bahas banyak informasi dan juga ada informasi budaya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 5 sore ya. Kita akan membahas tentang lifestyle dan ini kita akan bongkar kenapa alasan mereka menghabiskan waktu di tempat nongkrong itu lebih betah gitu guys ya. Karena kita tahunya ya kalau di rumah mereka malas banget, tapi kalau misalnya di tempat nongkrong mereka bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam guys. Gila sih. Ya udahlah. Kita akan bahas sesaat lagi di Ngeteh Sore. So don't go anywhere.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua. Nah, kalau dari sisi kita ngelihat kenapa orang itu suka banget nongkrong, ya, itu kayak kita ngelihat hal yang normal banget. Tapi alasannya apa sih kok mereka itu suka banget sama tempat nongkrong, ya? Dan dari perubahan yang biasanya mungkin tadinya awalnya nggak suka nongkrong, akhirnya sekarang suka nongkrong. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan banget, guys. Oke, yang pertama alasannya itu adalah bukan cuma soal makanan, tapi yaitu tempat dimana kamu itu bisa menceritakan atau mungkin juga dimana kamu bisa lebih bebas gitu, guys. Yaitu ya karena kawasan kuliner atau mungkin juga tempat temu komunitas, nikmati pertunjukan sambil buat konten atau bekerja dari kafe, itu adalah aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan dan suka kamu lakukan untuk diri sendiri gitu, guys. Jadi bukan soal makanannya aja yang enak gitu ya. Apalagi di duduk makanan enak makin gak mau pulang gitu ya. Tapi ketika satu tempat itu nyediain banyak pilihan kegiatan, pengunjung bisa lebih banyak alasan untuk bertahan, guys. Misalnya makanannya enak, oke, satu alasan. Pertunjukan, ada live band mungkin, itu membuat kamu tuh lebih senang lagi, apalagi kamu hobinya musik, bisa jam session dan sebagainya. Nah itu jadinya yang bikin kamu itu makin gak mau pulang. Terus habis itu fasilitas seperti mungkin ada games mungkin di situ yang bikin tempat nongkrong makin jadi asik. Nah itu juga yang bikin kamu itu menghabiskan waktu di tempat nongkrong itu jauh lebih lama.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Alasan berikutnya itu karena tempat nongkrong sebagai ruang sosial, guys. Nah, masyarakat yang keberadaan tempat semacam ya kafe dan sebagainya itu adalah kebutuhan ruang untuk bersosialisasi di ruang rumah gitu ya, atau tempat kerja. Jadi syukur-syukur ada tempat nongkrong yang bisa untuk sosialisasi lebih daripada di rumah, guys. Dan konsep ini juga dikenal sebagai tried place, di mana ruang di luar rumah atau tempat kerja bisa memungkinkan seseorang itu bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, atau sekadar nikmati waktu luang aja. Nah, dikutip dari World Happiness Report ya, kafe, taman, perpustakaan sampai ruang publik itu fungsinya sebagai tempat the third place atau suasana untuk memiliki suasana yang berbeda dari kebiasaan atau membuat orang nyaman untuk bersama berlama-lama. Jadi dituntutlah tempat-tempat publik itu untuk punya tempat yang bagus. Makanya kenapa tempat nongkrong itu selalu bagus ya, karena tuntutannya seperti itu. Ya kalau misalnya gak bagus, ya gak bakal dinikmatin.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif. Bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Kalau ngomongin soal anak muda, khususnya mahasiswa, ternyata ada hal penting banget yang baru disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan. Beliau bilang mahasiswa itu bukan sekedar duduk di kelas, ngerjain tugas, terus pulang. Tapi punya tanggung jawab sosial untuk jadi contoh dimanapun berada. Nah ini nyambung banget ya sama arah kebijakan pemerintah lewat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang lagi serius ningkatin kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya lewat program Dikti Saintek berdampak yang dorong riset, inovasi, sampai pembelajaran transformatif. Apalagi sekarang ini kan kita lagi di fase bonus demografi ya, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan yang non-produktif. Perguruan tinggi dan mahasiswa harus jalan bareng. Kampus siap kasih ruang belajar yang inklusif dan relevan, mahasiswa siap kembangin kapasitas diri.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman-teman bagi kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 6 sore kita akan bahas salah satu tradisi di bulan Agustus atau di bulan kemerdekaan ya. Tradisi Bali asli yaitu tradisi sakral mecaru menjaga-jaga, guys. Seperti apa tradisinya? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: ngantos mati bareng-bareng.
1: Bli, bemah ninggalin kalender nih.
2: Tonden, apa deh ade lo? Lakar ngali dewasa nyuang kucet nih.
1: Sing be inget Bli om, Rainane bepahak ingetang jatah hari rayane Bli. Tiang lakar beli baju anyar, sandal tenggel, terbuah-buahan impor, pangsing kalah hawa jak banyarane Bli.
2: Dong kaden nak ngujang. Duh, ora ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah, buah-buahan impor mebusane serba mewah, ane penting semampu irage ya diastun aturane sederhana tapi tulus lan ikhlas ento madan meyadnya ane bener.
3: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
5: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, nomor 2 yang pastinya kita bahas tentang tradisi kemerdekaan, yaitu mecaru menjaga-jaga, guys. Wow, ini tradisi yang unik banget yang pastinya. Dari Klungkung, nomor 2, warga desa Besakawan Toh Jiwe, Kelurahan Semarapura Kaji, Kecamatan... ini kecamatan mana ya? Ini bingung juga sih, ini banyak banget kecamatannya ya. Banyak ternyata yang menggunakan ini, guys, caru ini ya. Tapi yang pasti ada di Semarapura Kaje, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang menggelar upacara sakral mecaru menjaga-jaga Raine Satilem Saseh Karu ya. Dan tradisi ini bernuansa magis dan kental nilai spiritual dan rutin dilaksanakan untuk penyucian wilayah dan memohon keselamatan bagi seluruh kerabat desa ya. Dan menariknya lagi nih, untuk Tilem Saseh Karu juga jatuh di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam satu tahun pelaksanaan, dan mencaru menjaga-jaga ini juga bertepatan jatuh di hari HUT kemerdekaan, pas gitu ya. Dan salah satu tradisi sakral yang dilakukan oleh desa adat secara turun temurun, dan suasana hikmat banget, dan syarat nilai budaya yang pastinya sudah diprosesi sejak pagi hari, guys. Jadi ini sakral banget secara upacara, teman-teman berdua, dan yang pastinya buat kita itu upacara yang seperti ini harus terus dilestarikan gitu ya. Dan yang pastinya ini salah satu tradisi yang terus dijunjung oleh masyarakat yang ada di Klungkung, guys. Dan prosesinya itu diawali dengan rangkaian persiapan upacara, kemudian warga mengarak sapi dari simpang 4 dan Catus Pate ke arah desa ke arah desa utara gitu ya. Dan setelah mereka melakukan serangkaian upacara dan penyembelihan pantat sapi bagian kanan, sapi diarak keliling sebanyak 3 kali sebelum akhirnya dibawa ke bagian selatan. Dan di wilayah selatan desa, akhirnya si sapi kemudian diupacarai kembali sebelum kemudian disembelih pantat bagian kirinya ya. Dan tak selesai di sana, dari arahan selatan sapi akan diarak ke bagian timur, diupacarai juga, lalu diarak ke barat. Jadi seluruh penjuru, guys, ya, kanan kiri, dan juga yang pastinya di atau utara selatan barat timur gitu ya. Dan yang pastinya untuk upacaranya nggak selesai di sana aja, tapi di arah selatan sapi akan diarak ke bagian timur, diupacari, dan diarak ke barat gitu ya. Dan sampai akhirnya yaitu di penyembelihan dilakukan di bagian lutut sebelah kanan gitu, guys. Sangat-sangat apa ya, sakral banget gitu, guys ya. Dan ya pastinya tradisi ini udah terjadi turun-temurun dari zaman nenek moyang yang ada di Klungkung.

Tempat Pride 2 yang pastinya ketepatan dengan momen pelaksanaan ritual dengan bulan kemerdekaan ini dimaknai secara mendalam oleh warga setempat ya. Dan selain untuk penguatan ritual keagamaan atau yatnya, ternyata momen ini turut untuk dijadikan ajakan karena untuk krama adat sendiri senantiasa menjaga kebersamaan untuk bangun desa ataupun daerah ya. Meski zaman terus berkembang, tapi warga desa ada bagian kawan Tojiwe tetap untuk teguh jaga kelestarian tradisi warisan leluhur sejak ratusan tahun silam ini. Jadi rangkaian ini berlangsung dengan lancar, tertib, penuh rasa bakti, dan yang pastinya dari pagi sampai sore tetap dengan semangat 45 guys. Wah, keren banget ya pastinya ya. Kita ketemunya di bulan Agustus berarti untuk upacara seperti ini gitu. Oke, itu dia informasinya teman Pre 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Nanti ada Kak Gigi yang nemenin kamu yang pastinya dijaga malam sampai nanti di jam 12 malam. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sudah teh.
1: Dengerin terus
0: Pro 2 NRI Singaraja, teman terbaik kamu. OAOE.
2: Ini rasanya yening daman padidi.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya solo cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, cegah rabies di Stan Kanbuleleng siap jalankan program sterilisasi HPR. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distankan Kabupaten Buleleng menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR sebagai salah satu upaya menekan populasi anjing dan kucing sekaligus mendukung pengendalian rabies. Pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distankan Buleleng, Imade Suparme, mengatakan sterilisasi akan dilakukan setelah calon hewan didata dan desa yang menjadi lokasi kegiatan dinyatakan siap. Menurut Suparme, sterilisasi dinilai efektif untuk menekan pertumbuhan populasi HPR. Informasi berikutnya, teman Pro 2, digitalisasi koperasi dorong keterbukaan dan kepercayaan anggota. Pengelolaan koperasi kini dituntut semakin terbuka dan profesional seiring perkembangan teknologi digital. Digitalisasi menjadi salah satu langkah yang diterapkan KPN Rupekes RSUD Buleleng untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan anggota. Sistem berbasis web memungkinkan anggota mengakses informasi simpanan, pinjaman, hingga kekayaan koperasi melalui telepon genggam. Ketua Pengurus KPN Rupakes RSUD Buleleng, Dewa Made Angga Kusuma Putra, mengatakan transformasi digital mulai didorong sejak koperasi kembali diaktifkan pada 2024 setelah sebelumnya sempat vakum akibat pandemi. Menurutnya, sistem digital membuat anggota dapat memantau kondisi keuangan secara mandiri. Informasi terakhir, teman Pro 2, jaring bibit Muay Thai Buleleng Sunset Fight Vol 4 digelar di Buleleng Barat. Sebanyak 40 petarung muda dari berbagai desa kecamatan Grogga Buleleng ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Volume 4 Sabtu 22 Agustus 2026. Kejuaraan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai dari wilayah Buleleng Barat. Ketua Panitia Sunset Fight Vol 4 Putu Darmawan mengatakan tingginya minat para petarung menjadi alasan kegiatan kembali digelar tahun ini. Menurutnya, para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan ke jenjang lebih tinggi. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di pos jaga komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Bu Leleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di pos jaga komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang enggak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SH. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul. Betul ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya.
2: Sabri.
1: Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat Pak ya?
1: Astungkar sehat.
0: Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat.
0: Oke, dan juga ada Bribda I Kadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut Pak ya. Sedikit mengulas mungkin Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya, saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal, karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya, setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik, dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang, coba aja dulu terus. Betul. coba peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada kan gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa ya, mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada AKMIL, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum si akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Hmm. Walaupun persentasenya 0,00001, yang betul. Penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, pahit, pahit, pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang yeah. yang ngajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Okay. Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul.
1: Ya seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan. Semasa kita mampu, kita coba, coba, dan coba, peluang itu pasti selalu ada. Gitu sih Kak Gigi.
0: Keren, keren, keren Pak Denny. Emang, dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim kita pasti bisa ya, tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman betul, yang betul. Berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini, mereka pada saat, bukan pelatihan, apa namanya? Pendidikan ya,
1: pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan ya. Dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai Ringdua Terengginas. Dan itu hasil didikan dari Pak Denny juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim kita pasti bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu bisa bergabung di tim kita pasti bisa waktu dulu tuh, boleh diceritakan siapa dulu?
2: Baik,
0: okay.
2: Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah jadi saya nggak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu nggak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul, betul.
2: Jadi kita gabung ke komunitas itu. Awalnya saya kira kayaknya bayar gitu. Ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa berarti Pak Denny ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, okay, silakan.
3: Pertama kali saya gabung ke komunitas kita pasti bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan.
0: Yeah.
3: Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya kita pasti bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga.
0: Ya
3: dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari betul. Segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih keren banget tim kita pasti bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Denny, ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, okay. Teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Denny kepada teman-teman di tim kita pasti bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu, kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa dongkol.
0: Oke.
1: Dan Bliden ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh ngelatih bagaimana sudut pandang kita, perbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bliden itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bliden gak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Junior tadi, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bliden itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bliden itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu.
0: Okay.
2: Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, semakin baik gitu.
0: Keren, Pak Gede Deni, ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur, saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres.
0: Oke.
3: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
0: Betul.
3: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis. Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik. Bahkan hari ini pun saya merasa gagal, karena kemarin kan pas di prankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat, karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling.
0: Oke.
3: Untuk besok ngapain?
0: Betul.
3: Saya pasti punya rengiat harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning, saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur, pada saat ngopi, bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu. Terbesit, saya catat.
0: Oke. Okay.
3: Saya eksekusi pelan-pelan lah. Sampai hari ini saya ya interaktif di sini. Pada saat saya ngajak anak saya, wih kayaknya ini momentumnya pas ini. Gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
0: Iya,
3: Tapi kalau dia ajak, oh kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, wih saya gak mampu beli, saya gak punya beli dan lain sebagainya, gabung aja dulu, gabung, lihat, jangan nunggu siap lah.
0: Betul.
3: Jangan nunggu siap, gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan.
0: Oke. Okay.
3: Ikan, kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
0: Betul.
3: Tapi
0: betul,
3: kalau komunitas itu aurnya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti teman-teman yang lesu kayak tadi bilang Seata itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih, saya juga banyak belajar dari ini Ade Widi. 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu
1: di restoran
3: nggak digaji.
0: Oh gitu.
3: Makanya nih si Arta gimana dia sedihnya pas gugur pertama.
0: Okay.
3: Sure. Ya akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Bali yang ngempu lagi.
0: Okay.
3: Gitu sih Kak Deng.
0: Okay, menarik-menarik karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk
3: betul,
0: karakter
3: betul,
0: dan juga membentuk semangat teman-teman juga
3: betul,
0: ya untuk terus selalu berjuang dan enggak pantang menyerah.
3: Enggak
0: gitu,
3: pantang, makanya gitu, habiskan dulu pahitnya di usia
0: betul,
3: muda.
0: Betul.
3: Post limit nanti ya kayak sekarang lah. Nggak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu. Yang penting kita mau mencoba.
0: Betul, yang penting mencoba dulu,
3: mencoba
0: ya
3: dulu lah.
0: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Pro 2. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. 3 kali
0: percobaan dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku, mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan, siapa dulu
2: ya. Perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lolos sih sebenarnya senang. Terus juga agak-agak gimana gitu rasanya. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu, rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus.
0: Okay.
2: Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Okay. Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah, ini siap, tuh apa nih? Siap, bisa diceritakan
2: itu,
0: mungkin
2: ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada.
0: Okay.
2: Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga, dari itu juga saya bisa improve lah. Dari okay, yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini.
2: Siap.
0: Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Yeah. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademi, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin itu nilai psikologi akademi, menurut saya itu standar gitu.
0: Okay, okay.
1: Bisa lulus. Tapi karena Astungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi. Siap. Juga ya. Oke, okay, keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga Ring 2 Trengginas. Nah, ini siap, apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng, didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Oke, keren gak?
1: Keren, soalnya bagaimana 11 Polda itu udah bener. Di situ sayangan saya itu ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana itu larinya tuh, waduh. Jangan ditanya lagi.
0: Atlet gitu ya.
1: Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya tuh bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT, itu tuh ambisinya di awal bergebu-gebu. Jadi ketika dia lari, dia ingin aku harus depan gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama-kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Okay. Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu itu saya di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Karena saya ngeliat dia tuh ambisi di awal. Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salip itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salip, walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring 2 Terengginas ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit. Karena yang satu kan pintar di akademi, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya, apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik, sebisa semampunya. Makanya saya bilang, maksimalkan hari ini. Gitu. Kadang-kadang, kalau sudah seperti itu, pasti ketemu yang kedua. Never give up.
0: Jangan
3: pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir, ya surrender kan. Surrender, ya berserah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar, gak mungkin tertukar.
0: Ya, betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Buktinya, saya gak perlu ngomong kan. Udah ada yang 2 orang ini, kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya gimana ya, gak perlu lah cari validasi. Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Oke. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Deni. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini, seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini. Dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana, dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Abdi Dani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna, sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren,
2: dan, keren. Beli Dani bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya.
3: Pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren. Yang pasti terima kasih ini Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas
0: kami. Terima kasih kembali Pak, kami
1: dan
0: juga.
1: Dan terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Betul. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya. Nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya ini adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendiri lah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya,
1: memetik
0: yang manis.
1: Memetik buahnya itu. Okay. Aja sih.
0: Thank you. Itu thank dia. You. Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta ini, biar lebih enak aja teman-teman.

0: Ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Denny dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi
1: dulu. Mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung,
0: boleh. Itulah. Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Okay.
1: Nomornya adalah 087 73 296 890. Dengan tiang sendiri Bripka Deni. Tiang ulang ya.
0: Okay,
1: 087 73 296 890 dengan Bripka Deni. Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bripka Gede Deni dan juga Bripda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bripda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang.
1: Astungkar.
0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gege masih bakal temanin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

Indonesia. Ini dia Music Lounger. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Diraga.
1: Halo.
0: Halo. What's up, bro?
1: Hai. Hai. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Tetap manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Diraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Diraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
1: ya,
0: bener-bener
1: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada itu, lagi gitu
1: naik
0: kan?
1: Naik gila asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya.
1: Dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
1: Iya,
0: gitu kan? Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak yes. Semuanya bisa dinyanyikan dengan betul. Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun
1: benar, gitu.
0: Dan bisa masuk gitu
1: kan. Benar.
0: Tapi ada enggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu. Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan, atau mungkin dari nyokap bokap gitu.
1: Gua kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gua. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
1: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
1: selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
1: Iya.
0: Kan?
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Ayo dong.
1: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
2: 2000. tanggal 14 Agustus.
1: 14 kemarin. Masih fresh banget.
2: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
1: Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
2: EP jatuhnya.
1: EP yang berjudul Hana.
2: Okay.
1: Kita bahas Hananya dulu nih.
2: Okay.
1: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
2: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
1: Okay, makhluk.
2: Makhluk.
1: Okay.
2: Kita bilang makhluk aja deh.
1: Okay.
2: Jadi Hana ini.
1: Mm-hmm.
2: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
1: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
2: Iya.
1: Dari berapa lagu?
2: Lima lagu.
1: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
2: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
1: Kayak gitu-gitulah. I see.
2: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
2: Iya, benar.
1: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
2: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu tuh.
1: Jadi
2: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
1: Benar.
2: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
1: Benar.
2: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
1: Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
2: Yang ketiga itu tentang bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
2: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
1: Oke.
2: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
1: nggak gamon gitu ya.
2: kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
1: benar-benar
2: gue nggak bisa gitu.
1: Iya.
2: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
1: Oke.
2: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
1: Yang menceritakan tentang
2: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang, kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Itu sih. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
2: Iya, kan?
1: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
2: Betul.
1: Widih.
2: Sakit ya?
1: Sakit sih.
2: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
2: Benar.
1: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
2: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
2: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
2: Lumayan lama ya?
1: Lumayan
2: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
2: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
1: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
2: Iya, gitu. makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
2: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
1: Tetap maksa harus ada.
2: Begitu, aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
2: Tenang sih.
1: Oke.
2: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
1: Benar.
2: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
1: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
2: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
1: Benar-benar.
2: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
1: Iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini
2: gitu. Ya, ini lagi gitu.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
2: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
2: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang?
2: Bodoh itu bercerita tentang sialnya aku. Gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
1: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis gak, bro?
2: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
1: Tonton nyes. Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
1: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
2: bener.
1: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
1: Okay, I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik.
2: Kamu.
1: Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur blues
2: ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
1: Asik. Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
2: Iya, sama
1: gitu ya.
2: Kayak Bapak mau ikut.
1: Asik. Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
1: Bener. Oke.
2: Jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kak, orang lo udah cabut kok, tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
1: Benar.
2: Oh gue kayak ya udah lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
1: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
2: Bener.
1: Bodoh ini.
2: Benar.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
1: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya, benar.
1: Gitu kan.
2: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70.
1: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi
2: sebenarnya
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan?
2: Betul
1: banget.
2: Benar.
1: Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
1: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%. Pasangan kita harus 70%.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: benar.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya sih dia mau gini?
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
2: Paham.
1: Oke.
2: Gue bisa jawab itu.
1: Oke.
2: Jadi, assalamualaikum.
1: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
2: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
2: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Kalau lu memaksakan sesuatu, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
2: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
1: Yeah.
2: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
2: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
2: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
2: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
2: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
2: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
2: Iya, itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
2: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
2: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Gue
2: nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet dong.
2: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong ininya ya. Ini ya. Wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
2: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga. Udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryandra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
2: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
2: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
2: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
2: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga, rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
1: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama kamu gak gitu kan? Sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
2: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita
1: musisi
2: malam baru tidur. Pagi nih,
1: ya kan? Pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
2: Gitu. Ayo. Ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya. Karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
1: Bener,
2: makanya
1: bener.
2: Begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke. Okay.
2: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
2: Iya, bener,
1: kan.
2: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
1: Bener.
2: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu
2: kan?
1: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
2: Okay.
1: Soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak membangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun bener. Panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti

0: viral itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
1: Oke.
0: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
1: Betul.
0: Enggak, gue enggak mau itu.
1: Yes.
0: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
1: Iya.
0: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
1: Betul.
0: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Oke. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
0: tadi
1: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita terbatas waktu ya.
0: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus, Bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke. Okay.
0: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra si Hombing.
1: Benar-benar.
0: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Skolastika sih.
1: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
0: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
0: Jauh banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget 300 kilo.
1: Aduh.
0: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
0: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya?
0: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar, video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada, itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
0: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih.
0: Thank you, Mas.
1: Thank you so much. Sukses
0: selalu.
1: Thank you
0: banget. Sukses. Amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you, Brodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 9 ini waktu Indonesia bagian tengah kita akan masuk di mana? Di request time. It's time for request time. Jawab dong. Oke teman Pro 2, dan seperti biasa kita juga sambil live TikTok ya di akun RRI _ Singaraja buat kalian yang mungkin lagi gabut-gabut nih, atau mungkin lagi rebahan karena capek memulai hari Seninnya dari pagi sampai sore tadi ya pada sibuk. Aduh, jangan dulu sibuk-sibuk deh kalau malam ini ya, kita rebahan dulu, kita santai dulu. Iya gak sih teman Pro 2, kita telentang, bukan telentang ya teman Pro 2, tapi telentang tiduran gitu ya. Bukan tang temennya obeng, bukan ya, jangan ditelen kalau itu keras teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi menikmati malam harinya ya, di malam Senin, bukan malam Senin, di Senin malam kali ini pengen diputarin lagu favoritnya, bisa banget. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, kirim-kirim salam juga boleh, atau bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui komen-komen di live TikTok kita ya, di akun RRI _ Singaraja. Di komen-komen aja di situ guys. Dan ini sebenarnya antrian request lagunya malam hari ini udah lumayan padat juga teman Pro 2 ini. Bahkan teman Pro 2 ada yang udah WA dari jam 6:30 tadi. Bahkan saya belum sampai kantor udah WA ini request lagu. Gak apa-apa, aman aja. Aku masukin ya, ini ada dari Kak siapa ini? Kak Esi dan juga Kak Laksmi. Ini requestnya sama ya teman Pro 2 ya. Ada Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flower. Ini digabungin seperti biasa kalau Kak Esi ya. Gengnya Kak Esi. Kita mah gak ada geng-gengan ya gak sih teman Pro 2. Lewat Semesta Yogi Nandes untuk Kak Flower. Udah aku masukin. Selanjutnya Astaga Bercanda untuk Kak Nindya. Udah aku masukin juga. Selanjutnya Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail, a.k.a. Kak Akbar, a.k.a. Kak Titan. Aku masukin di sini Biang Lara ya teman Pro 2. So, untuk kamu teman Pro 2, mumpung masih banyak ini slot requestnya, kayaknya sebentar lagi habis ini mah. Siapa cepat dia dapat teman Pro 2 ya, bisa di WhatsApp sekali lagi di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau sambil seru-seruan bareng di live TikTok kita ya. Langsung aja satroni akun RRI _ Singaraja. Tap-tap layar, komen-komen, gift juga boleh, berkah barokah pokoknya ya. Langsung aja teman Pro 2, ini dia Lewat Semesta Yogi Nandes.

Biang Lara dari Perunggu, requestannya Kak Titan, a.k.a. Kak Akbar, a.k.a. Kak Ultimate Player. Sekarang udah ganti lagi, banyak banget aliasnya ya. Aman aja, kita lanjutin lagi teman Pro 2. Tapi by the way, ini slot requestnya kayaknya udah habis deh teman Pro 2 ya. Cuma nyisa satu, ini juga udah ada yang nungguin kayaknya ya. Satu lagi juga. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini, di malam ini, di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, belum sempat keputerin lagu favoritnya atau requestannya, mohon maaf. Mungkin bisa dicoba di malam-malam berikutnya ya. Di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke, teman Pro 2 aman aja. Ini masih banyak nih lagu requestan dari teman Pro 2 yang belum diputerin. Jadi buat teman-teman yang gak kebagian request, dengerin aja ya. Dan juga mungkin bisa sambil seru-seruan bareng di live TikTok kita. Langsung join aja guys. Gas, gas, gas. Dan ini dia Titik Nadir dari Kak Hitna. Requestannya dari Kak Silent ya. Direquestin sama Kak Esi dan juga Kak Laksmi tadi ya. Lalu ada Teh Hijau untuk Kak Esinya sendiri ya. Aman aja, udah aku masukin. Selanjutnya ini ada Charlie XCX, judulnya SS26 dari Kanang Boy. Nah, kita baca dulu ini requestan dari Kanang Boy WhatsApp-nya ya, pesannya, soalnya ada salam-salam juga. Assalamualaikum Kang GG. Waalaikumsalam dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu dari Charlie XCX SS26. Salam buat Kak Esi, Kak Anggi, Kak Virgo, Kak Ari, Ibu Nini Zeren, Kak Sria Selalu, Kak Silent, Kak Alvino, Ibu IMD 01, Kak Akbar, Cyber, Pak Budi dan semua pendengar RRI Singaraja termasuk penyiar Pro 2 Singaraja, Mbah Wira, Jambul, Tika, Aisyah dan Salsa. Doa yang terbaik buat GG. Hati-hati pulang ke rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Semangat siaran malam ini, matur suksme GG. Pray for Kalimantan, kabut Kalimantan Selatan makin tadi sehat buat makin tidak sehat buat semua. Waduh, terima kasih ya. Yang pertama aku mau nanggepin dulu doa baiknya dari Kanang Boy. Semoga doa baiknya juga berbalik buat Kanang Boy, sehat selalu, bahagia selalu, dan juga murah rezeki. Amin, panjang umur tentunya. Dan juga yang kedua aku mau nanggapin juga terkait dengan kabut atau karhutla ya, yang terjadi di Kalimantan. Semoga cepat mereda, ya Allah, amin, semoga ya. Dan juga buat warga Kalimantan dikuatkan ya, dan juga stay safe terus, stay strong pokoknya buat teman-teman yang di Kalimantan sekarang. Aman aja, lagunya udah aku masukin ya, Kanang Boy. Itu teman Pro 2 ada salam dari Kanang Boy, salam balik dong. Oke teman berdua, tanpa menunggu lama lagi, ini dia Titik Nadir dari Kahitna.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Produa, kita lanjut lagi request time jaga malam Produa RRI Singar aja kali ini ya. Kita bacain lagi requestan dari teman Produa. Ini ada dari Kak Ari yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok ya teman Produa. Malam Kak, malam juga Kak Ari. Rek Peter Pan menghapus jejakmu. Makasih Kak, sambil emot love gini. Aman aja Kak Ari, udah aku masukin menghapus jejakmu dari Peter Pan. Salam sama Nini Zeren katanya GWS. Oh iya, Nini juga lagi agak kurang sehat ya, agak kurang fit. Nini katanya kemarin baru pulang dari dokter. Semoga Nini bisa secepatnya pulih dan juga sehat-sehat lagi ya Nini. Diminum obatnya, dilawan sama makan yang banyak dan juga istirahat tidur. Nah gitu ya Nini, semoga cepat sembuh. Amin. Oke teman berdua, selanjutnya ada Sumpah Mati dari Selina. Ini requestannya dari Kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Kakak Fir, aku udah masukin ya Sumpah Mati dari Selina, aman aja. Selanjutnya ada dari Kak Alvino, Jonas Blue, judulnya Polaroid. Aman juga Kak Alvino, udah aku masukin ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih banyak ini requestan dari teman Pro 2 yang belum aku puterin ya. Utangku masih banyak, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ditagih aja kalau aku lupa. Tapi nagihnya jangan galak-galak ya, aku takut teman Pro 2. Langsung aja ini dia, menghapus jejakmu dari Peter Pan.

Polaroid dari Jonas Blue, requestannya Kak Alvino ya. Udah aku puterin, aku udah lunas hutangnya Kak, Kak Alvino. Aman ya. Sekarang kita lunasin lagi hutang aku ke Kak Sria. Selalu nih yang request lagu Biarlah dari Niji. Biarlah ku rela. Udah segitu aja ya. Nanti biar dilanjutin sama Giring Niji, teman Pro 2 ya. Udah aku masukin Kak Sria selalu, aman aja. Selanjutnya Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Ini requestannya dari Pak Budi yang dari Padang sekarang ya. Enggak dari Medan katanya. Pak Budi, aman aja Pak Budi. Bukan Cinta Biasa dari Afgan udah masuk. Selanjutnya ada Kamales Komen yang juga request di malam hari ini pengen diputerin lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Aman, Kak Males Komen masih gabung kah? Udah aku masukin ya teman Pro 2 ya. Masih ada 3 lagu terakhir nanti ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Langsung saja ini dia, Biarlah dari Niji.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Rabun jauh dari Bernadia, requestan dari Kak Virgo 2 tadi guys. Salah bukan dari Kak Males Komen ya. Kalau Kak Males Komen tadi requestnya kangen Yura Yunita ya. Salah saya, maaf, saya kurang minum air putih guys. Tadi saya minumnya air teh. Oke, dan gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan ada 3 lagu terakhir ini, requestan dari teman Pro 2 juga. Teman Pro 2 ya, ada Kangen dari Yura Yunita, requestannya dari Kak Males Komen yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Selanjutnya ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya, dari Kak Onde-Onde gak tuh, bukan Onde-Mande ya, Onde-Onde. Selanjutnya yang terakhir ada Drift dari Baby Monster, requestannya dari Kak Anggi Revalina sebagai penutup Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sehabis ini di jam 10 malam nanti sampai jam 11 kita akan move ke program berikutnya, ke segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Yang udah tahu topiknya jangan di-spill dulu ya, nanti aja. Jadi teman Pro 2 dengerin aja terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ini dia Kangen dari Yura Yunita. Enjoy.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini. Dan kita move ke program berikutnya ya, di jam 10 ini curhat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang baru bergabung mungkin ya, apa kabar teman Pro 2? Semoga malam hari ini kamu dalam keadaan baik dan juga ya, walaupun hidup kadang kidding, apapun itu yang lagi dirasain teman Pro 2, mungkin di curhat kamu kali ini bisa sedikit menenangkan hati kamu yang gundah gelisah, gundah gulana. Apapun itu teman Pro 2 ya, di malam hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya mungkin sederhana aja, tapi sering banget bikin kita salah tingkah. Pernah gak sih kamu teman Pro 2, aku nanya nih, pernah gak kamu mengagumi seseorang? Bisa teman sekolah, teman satu komunitas mungkin, seseorang yang sering kamu lihat, atau mungkin orang yang sebenarnya belum terlalu dekat dengan kamu. Kadang kita cuma kagum karena cara dia bersikap aja, iya gak sih? Cara dia memperlakukan orang lain gitu, atau mungkin prestasinya, cara dia bicara, atau bahkan karena dia punya semangat yang bikin kita itu termotivasi, iya gak sih? Banyak banget cara untuk seseorang itu membuat kita kagum. Dan menariknya, mengagumi seseorang itu gak selalu berarti kita harus memiliki atau menjadikannya dia pasangan, iya gak sih? Kadang rasa kagum justru hadir karena kita melihat sesuatu yang positif dari orang tersebut. Bisa jadi tanpa kita sadari kekaguman itu malah membuat kita ingin menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi, iya gak sih? Jadi kita jadikan motivasi gitu. Tapi tentu saja ada cerita lain di balik rasa kagum. Ada yang cuma berani memperhatikan dari jauh, ada yang bingung apakah harus menyapa atau enggak gitu ya, ragu-ragu. Ada juga yang takut kalau perasaannya diketahui, malu-malu kucing gitu. Nah, malam ini kita bakal bahas semuanya di curhat kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman Pro 2. Buat kamu yang punya pengalaman tentang mengagumi seseorang, boleh banget ikut berbagi cerita, ikut gabung di curhat kamu, bisa melalui WhatsApp di 08 11 399 1054. Aku ulangi, 08 11 399 1054 ya. Jangan malu-malu, aman aja, karena bisa jadi cerita kamu justru relate banget gitu dengan pendengar teman Pro 2 lainnya, iya gak sih? Setelah ini kita bakal bahas kenapa seorang bisa begitu menarik perhatian kita dan apa sebenarnya yang membuat rasa kagum itu muncul ya. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja 105,4 FM. Stay tune terus guys.

0: rest in peace.
1: Duh, bocil.
2: Bocil apa sih bocil?
1: Bocil.
2: Dengar gak bocil? Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
1: Ada, ada.
2: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
2: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, masih di curhat kamu bareng aku GG. Dan kita masih ngobrolin tentang satu hal yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang, yaitu mengagumi seseorang. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita bisa mengagumi seseorang? Punya jawabannya gak, teman Pro 2? Mungkin jawabannya bisa sangat beragam dan macam-macam, iya gak sih? Ada orang yang kita kagumi karena dia punya prestasi yang keren mungkin. Ada yang kita kagumi karena sifatnya yang baik dan selalu membantu orang lain. Iya gak? Bisa jadi. Ada juga yang membuat kita kagum karena punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang selama ini justru kita takut untuk melakukannya. Iya gak sih? Kadang ngerasa kagum juga muncul dari hal-hal simple aja gitu. Misalnya ada seseorang yang selalu menyapa orang lain dengan ramah, selalu menghargai teman, punya cara bicara yang menyenangkan, atau tetap berusaha meskipun sedang menghadapi kesulitan itu. Hal-hal simpel seperti itu bisa membuat kita berpikir, wah, ternyata keren juga ya orang ini gitu. Dan yang menarik, rasa kagum sebenarnya bisa jadi sesuatu yang positif selama kita tetap menghargai batasan dan kehidupan pribadi orang yang kita kagumi. Kita boleh menjadikan seseorang sebagai inspirasi tanpa harus merasa harus mendapatkan perhatian dari dirinya, iya gak sih? Jadi kalau kamu, teman Pro 2, sedang mengagumi seseorang, enggak perlu buru-buru ngerasa bingung dengan perasaan itu. Coba digali dulu, coba dikenalin dulu. Sebenarnya apa yang membuat kamu kagum sama seseorang itu? Nah, tapi bagaimana kalau rasa kagum itu semakin besar? Apakah harus diungkapkan? Atau cukup disimpan sebagai motivasi untuk diri sendiri? Kita bahas di segmen berikutnya kali ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi. Tetap di curhat kamu, jaga malam Pro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi curhat kamu malam hari ini ya. Dan di segmen ini mungkin pertanyaannya sedikit agak lebih dalam ya. Kalau kita mengagumi seseorang, perlu gak sih untuk mengungkapkannya? Ayo, bisa jawab gak? Sebenarnya gak ada aturan bahwa setiap rasa kagum harus disampaikan sih, teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa nyaman untuk mengungkapkan apresiasi secara sederhana, tentu boleh aja. Misalnya dengan mengatakan, aku suka cara kamu bekerja gitu, atau aku salut sama usaha kamu deh. Kalimat-kalimat simple, sederhana seperti itu tuh sudah cukup untuk menunjukkan penghargaan tanpa membuat orang lain merasa terbebani. Tapi kalau kamu belum siap mengatakan secara langsung, nggak masalah juga. Kamu bisa menjadikan orang tersebut sebagai inspirasi, teman Pro 2. Misalnya, kamu kagum dengan seseorang yang rajin belajar, lalu kamu ikut termotivasi untuk lebih disiplin dalam belajar. Kan bagus. Atau kamu kagum sama seseorang yang berani mengejar mimpinya. Kemudian kamu mulai berani untuk mengejar mimpi kamu sendiri. Kan itu jadi hal yang positif juga, teman Pro 2. Dan yang perlu diingat, jangan sampai rasa kagum membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Kita gak perlu memaksakan diri menjadi seperti orang lain hanya supaya terlihat keren di mata seseorang. Enggak harus, teman Pro 2. Sangat-sangat tidak harus. Kagumi sisi positifnya, ambil inspirasinya, tetap jadi diri kamu sendiri apa adanya, teman Pro 2. Ya, beberapa hal bisa improve lah di diri kamu. Tapi gak harus pleketi-plek kok. Karena terkadang seseorang yang kita kagumi memang hadir bukan untuk kita miliki, tapi untuk mengajarkan bahwa ada kualitas baik yang ternyata juga ingin kita tumbuhkan dalam diri kita, iya gak sih? Nah, kalau kamu punya seseorang yang sedang kamu kagumi nih saat ini, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku kagumi dari dia? Karena jawabannya mungkin justru bisa membantu kamu mengenali diri sendiri lebih jauh. Dan yang tahu itu pasti diri kamu sendiri, teman Pro 2. Kita akan lanjut ke segmen terakhir nanti ya. Tetap bareng aku, Gege, di Curhat Kamu Jaga Malam, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune, guys.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Dan dari obrolan kita, kita bisa belajar bahwa mengagumi seseorang sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat manusiawi, iya gak? Kita bisa kagum karena prestasinya, kita bisa kagum karena sifatnya, karena perjuangannya, cara dia memperlakukan orang lain mungkin, atau karena ada sesuatu dari dirinya yang membuat kita terinspirasi dan termotivasi gitu ya. Dan kalau saat ini kamu sedang mengagumi seseorang, nggak perlu ngerasa aneh dengan perasaan tersebut. Rasa kagum nggak selalu harus berakhir dengan sebuah hubungan kok. Terkadang rasa kagum cukup menjadi sebuah apresiasi yang kita simpan dengan baik aja. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kekaguman itu membuat kita memaksakan kehendak, mengganggu kenyamanan orang lain, atau membuat kita merasa bahwa diri kita sendiri tidak cukup baik. Aduh, itu udah melenceng jauh dari definisi mengagumi seseorang itu. Justru sebaliknya, jadikan rasa kagum itu sebagai kesempatan untuk belajar, untuk improve hal-hal baru lagi yang gak ada di diri kamu. Kalau kamu kagum dengan seseorang karena dia kerja keras, coba tanyain kepada diri kamu sendiri deh. Apa yang bisa aku pelajari dari kerja kerasnya dia? Kalau kamu kagum karena dia berani, mungkin kamu bisa belajar untuk lebih berani menghadapi tantangan. Kalau kamu kagum karena seseorang itu baik kepada orang lain, mungkin kamu juga bisa mulai melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena pada akhirnya orang yang kita kagumi mungkin gak pernah tahu bahwa dirinya pernah menjadi alasan seseorang untuk berkembang. Dan itu gak masalah. Ada kalanya seseorang memberikan pengaruh besar dalam hidup kita tanpa pernah menyadarinya. So, untuk kamu teman Pro 2 yang malam ini sedang punya seseorang yang lagi dikagumi, nikmati aja perasaan positif itu dengan cara yang sehat tapi ya. Hargai dia, hargai batasannya, dan yang gak kalah penting adalah hargai diri kamu sendiri. Itu yang paling penting. Dan terima kasih buat kamu yang udah dengerin Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Buat yang tadi ikut mendengarkan sambil diam-diam kepikiran seseorang mungkin ya. Semoga setelah ini gak cuma kepikiran orangnya, tapi juga bisa menemukan hal baik yang bisa kamu pelajari dari seseorang itu ya. Terima kasih banyak teman Pro 2. Aku pamit undur diri. Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin aku, GG, tentunya dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Tapi seperti biasa teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Jangan dimatiin dulu radionya ya. Play terus Pro 2 RRI Singaraja karena aku masih punya playlist buat nemenin tidur kamu dan mengingat seseorang itu. Aduh, sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. So, stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang saya cintai, terima kasih masih setia untuk mendengarkan acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Saya doakan semoga Bapak, Ibu, umat sedharma dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan murah rejeki dalam meniti kehidupan agar mampu nantinya kita semua menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan ini seindah bait-bait dalam kitab suci Bhagavad Gita. Nah, dan tentunya juga atas kuasanya semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini walau dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Mari bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan serada dan bakti. Kita tingkatkan spiritualitas kita dalam menjalankan langkah-langkah dalam yoga. Seperti yang saya akan bacakan dalam sloka Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 18. Di mana di sloka ini, di bab ini juga akan menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yoga yang tentunya menurut hemat saya ini sangat bermanfaat untuk umat sedharma dimanapun berada dalam menjalani kehidupan di era new normal COVID-19 ini. Sloka 18 dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya apabila seseorang mendisiplinkan kegiatan pikirannya dan menjadi mantap dalam kerohanian yang melampaui hal-hal keduniawian, maka ia akan bebas dari segala keinginan material yang dikatakan, dan ia akan mantap dalam menjalani kehidupan dalam prinsip-prinsip yoga. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia, kegiatan seorang yogi dibedakan dalam kegiatan orang biasa, ataupun kegiatan orang-orang suci tentu akan dibedakan dari kegiatan orang-orang biasa. Karena sifat kegiatannya yang menghentikan segala jenis keinginan keduniawian, baik hubungan suami istri, adalah keinginan material yang paling utama. Nah, seorang yogi yang sempurna itu sudah mendisiplinkan dalam kegiatan pikiran dengan begitu baiknya, sehingga dia tidak dapat digoyahkan lagi oleh jenis-jenis keinginan material manapun. Tingkat kesempurnaan dapat dicapai dengan sendirinya oleh orang yang sadar akan ketuhanan, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti contoh Maharaja Ambarisa yang pertama-tama menjadikan pikirannya tekun pada kaki Padma Yang Maha Kuasa. Kemudian satu demi satu dia menjalankan kata-katanya dengan tekun dan menguraikan sifat-sifat rohani Yang Maha Kuasa. Tangannya yang mengepal pada empat sembahyang Yang Maha Kuasa. Telinganya untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan Tuhan itu sendiri, dan matanya dipergunakan untuk melihat bentuk-bentuk rohani daripada keberadaan Tuhan. Ini sangat luar biasa bahwa dalam menghadapi dunia pandemi COVID-19 ini, jalan ketuhanan dalam yoga sangat-sangat bermanfaat untuk kita terapkan. Mudah-mudahan pandemi ini dapat mengajarkan kita dalam sudut pandang kehidupan rohani untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita lagi. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 152 dijelaskan

yang berarti untuk mendapatkan berkah peruntungan baik bagi kepada pengantin, penguncaran mantra kebahagiaan dan upacara kurban suci untuk Prajapati atau Tuhan Pencipta dipergunakan dalam upacara perkawinan. Tetapi perkawinan yang diatur oleh ayah atau walinya adalah sebab dari penguasaan seorang suami terhadap istrinya. Saudara pendengar yang berbahagia, seloka ini memberikan kita pemahaman yang sangat mendalam mengenai hakikat, kesucian, dan legalitas dari sebuah perkawinan dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan bukanlah sekedar ikatan sosial atau pertemuan dua insan semata, melainkan sebuah samskara, sebuah sakramen suci yang melibatkan aspek sekuler dan spiritual secara seimbang. Di tengah dinamika zaman modern ini, ajaran ini mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda, agar senantiasa menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Keharmonisan rumah tangga akan tercipta apabila ikatan tersebut dibangun di atas landasan sastra suci, restu tulus dari orang tua, serta komitmen saling menghormati antara suami dan istri. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang sukinah, rukun, dan harmonis berdasarkan Dharma. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan para mesanti. Om Santi.

0: listening to Pro2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Teman Pro2, berita pertama. Memasuki musim kemarau kering, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan selama musim kemarau. Dan kondisi vegetasi yang mengering, suhu tinggi dan curah hujan rendah membuat potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan musim kemarau sebasah. Dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng IGD Arya Suwardana yang menjelaskan bahwa kebakaran lahan dapat dipicu faktor alam maupun aktivitas manusia. Dan salah satu yang kerap terjadi adalah pembakaran sampah di lahan terbuka yang kemudian merambat ke vegetasi kering. Dan masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat, terutama jika berada di dekat alang-alang, pohon bambu maupun vegetasi kering lainnya. Dan jika pembakaran menjadi pilihan terakhir, lokasi harus dipastikan aman dan tidak berdekatan dengan lahan yang mudah terbakar. Sementara itu, tahun Pro2 Buleleng Festival 2026 resmi ditutup Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di panggung utama kawasan Praja Mandala Singa Ambararaja Minggu 23 Agustus 2026. Dan selama 6 hari pelaksanaan, festival tersebut juga mencatatkan perputaran ekonomi mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Dan capaian tersebut juga ditopang aktivitas 105 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal yang ambil bagian dalam Buleleng Festival 2026. Dan produk kria, kuliner, olahan pangan, hingga fashion budaya juga dipaparkan melalui 3 zona festival yang tersebar di sejumlah titik kegiatan. Dan Bupati Buleleng Nyomas Cidre yang mengatakan bahwa Buleleng Festival selama 6 hari telah menjadi ruang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari seni, budaya, kuliner hingga kreativitas masyarakat ditampilkan dalam satu rangkaian yang turut memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan perekonomian. Dan sementara dari sisi kebudayaan, Buleleng Festival juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelestarian tradisi dengan inovasi dan kreativitas modern. Dan pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar kekayaan budaya Buleleng tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah perubahan zaman. Demikian info Pro2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan kembali lagi berusaha dia untuk di Spada. Dan sekarang di seri Selasa tanggal 25 Agustus 2026, nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi guys. Wow, pagi dimana kita berada di tanggal merah. Gimana, senang gak hari ini tanggal merah ya? Kayaknya senang-senang aja sih, dapat libur gitu guys ya. Ya walaupun harinya kejepit gitu guys. Ya maksudnya kemarin hari kejepit, tapi ya istilahnya tetap yang kerja, ya udah yang kerja gitu guys ya. Dan hari ini pasti tanggal 25, tanggal merah teman berdua, untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad ya. Dan yang pastinya buat untuk yang beragama muslim, ya selamat hari raya Maulid Nabi Muhammad ya. Untuk kali ini semoga ibadahnya lancar emosinya guys. Dan kita sangat ya istilahnya menghargai banget untuk setiap perayaan, terutama untuk agama teman Pro 2 ya. Di Bali keren banget toleransinya gitu ya. Dan yang pastinya kita juga kadang-kadang kalau bisa berpikir, kita wah masih untung ya hidup di Bali, untuk bisa circle pertemanan kita itu luas banget gitu guys. Jadi juga secara pertemanan itu luas, syukurnya itu bisa luas banget dengan frekuensi manapun, dengan agama apapun itu bisa berteman guys ya. Dan kebetulan ya memang semua agama Gusadi punya temannya gitu ya. Beruntung, seberuntung itu gitu guys. Jadi pengalaman Gusadi untuk ya versi yang sefrekuensi bisa, yang beda frekuensi juga bisa gitu ya. Jadi walaupun sikol pekerjaan, dari sikol mungkin hobi itu sama gitu guys. Ya bedanya kalau misalnya beda frekuensi itu jauh lebih nyambung kalau Gusadi ya. Tapi kalau yang sefrekuensi bisa nyambung bisa enggak gitu guys. Ya tergantung juga sih sebenarnya, kembali ke orang ya gitu guys ya. Tapi punya enggak kamu pengalaman pengalaman istilahnya punya teman di bidang circle yang beda gitu guys. Istilahnya berbeda-beda frekuensi atau agama, atau mungkin juga dari latar kepercayaan gitu teman Radio ya. Seru pasti ya. Kalau secara pengalaman Gusadi pasti seru. Kalau kamu punya pengalaman seperti apa serunya berteman dengan orang yang beda frekuensi, bisa cerita bareng Gusadi ya pasti di Sarba kita teman Radio sampai nanti di jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa ya, langsung di aplikasi kita RRI Digital.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Nah, sudah ada Kak Alit. Selamat pagi Kak Adi. Kalau musikal pertemanan beda frekuensi itu banyak banget ya, semua agama bisa aku masuk gitu ya. Bahkan sempat juga posisinya itu kita itu circle itu satu circle itu kita beda-beda frekuensi tapi ngumpul gitu ya. Dan masing-masing satu bahkan. Itu pernah terjadi dan itu sampai sekarang masih ada circleku yang seperti itu. Jadi senang banget walaupun dengan pengalaman yang beda-beda, tapi kita diajarkan satu kebersamaan. Wih, di keren Kak Alit ya. Yang pasti Kak Alit Hindu dong udah pasti ya. Namanya aja Alit pasti orang Bali. Gitu. Thank you Kak Alit.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ada Kak Lia, selamat pagi Kak Lia. Circleku banyak yang beda frekuensi, bahkan teman kerja pun kadang-kadang beda juga gitu ya. Kalau misalnya pulang baru ketemu yang se-circle atau se-frekuensi. Tapi kalau di dunia kerja aku kebanyakan jalannya itu sama yang beda frekuensi gitu. Jadi banyak pengalaman gitu Kak Adi ya. Ya benar sih, beda circle beda frekuensi ya, frekuensi yang berbeda dengan pengalamannya juga yang berbeda. Kadang-kadang jadi diceramahin dengan versi frekuensinya dia gitu ya. Jadi kita dapat wawasan baru gitu. Keren sih. Thank you Kak Lia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Sekarang sudah ada Kak Putu bilang ya kalau sekarang lebih banyak circle-nya di beda frekuensi Kak, karena teman kerja lebih banyak ini, lebih banyak beda frekuensi. Tapi kita nyambung karena sering nongkrong bareng. Jadi enggak ada hal yang dibahas atau mungkin juga tidak ada perselisihan sama sekali. Jadi seneng aja sih walaupun beda frekuensi tapi makin banyak pertemanan katanya. Oke, Kak Putu jadi ya walaupun beda frekuensi tapi tetap gitu ya. Posisinya kita itu sefrekuensi, sefrekuensi bisa, beda frekuensi juga bisa. Ya Tuhan juga cuma satu, teman per dua. Posisinya kita aja caranya beda untuk menuju Tuhan gitu ya, atau menyembah Tuhan gitu guys. Ya seperti itulah teman per dua. Jadi pengalaman teman-teman itu gak ada yang bermasalah atau mungkin juga tidak ada yang istilahnya ya mungkin tidak ada problem loh selama teman yang circle-nya beda frekuensi gitu guys ya. Jadi semua sama aja, semua bisa damai, berdampingan.

0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Buat kamu teman pro 2 yang suka denger yang viral-viral, ya udah, gue tadi bakal share informasi saat lagi guys.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, ada yang viral-viral teman pro 2 dan langsung aja dari Aceh. Waduh. Kalau biasanya kalau dagang mie goreng atau mie ya rebus gitu ya, ya udah pakai di ini aja ya. Di warung aja gitu, guys. Tapi sama yang satu ini beda, guys. Punya cara sendiri buat jualan mie Aceh. Kebetulan bapak-bapak ini dari Aceh yang ternyata punya cara yang berbeda gitu, guys. Nah, ini pria dari Aceh Utara dengan cara naik ke atas pohon, yaitu jualan di atas pohon untuk bisa berjualan gitu, guys. Jadi pertanyaan, ngapain di atas pohon jualan gitu ya? Bukannya nyewa kedai atau nyewa warung di pinggir jalan, tapi dia memilih di sebuah pohon untuk tempat dia memasak sekaligus untuk melayani pembeli. Dan aksinya ini viral di TikTok gitu, guys ya. Dan yang pastinya idenya muncul karena sedang memanen buah manggis, tapi dia kepikiran bisa di tempat di atas pohon, maksudnya itu bisa untuk sambil memasak, guys. Aduh, yang jadi pertanyaan effortnya kayak gimana tuh ya, kalau misalnya habis bahannya gitu ya. Ya bahannya semua digantung-gantung sih memang ya, tapi yang jadi pertanyaan kalau udah habis semua harus turun pohon dulu buat ngambil gitu, guys. Jadi setiap hari Bang Baneng ini namanya ya, biasanya melayani pembeli jam 2 sampai jam setengah 6 sore. Dan meski tempat berjualannya terbilang nyentrik, yaitu di atas pohon, tapi justru banyak orang yang datang penasaran gitu ya untuk cicipin si mie Acehnya ini, guys. Dan banyak orang katanya enak gitu ya. Yang jadi pertanyaannya bukan masalah enak atau enggaknya, guys. Gimana caranya dia punya ide kayak begini gitu aja sih. Aduh, Bang Baneng, Bang Baneng. So

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, dan sekarang ada yang viral lagi nih dari anak perempuan di Puncak Jaya, Papua, yang terekam bahwa sang adik yang masih bayi untuk berangkat ke sekolah, guys. Sebenarnya bukan adiknya yang masih bayi yang sekolah ya, udah pasti. Ya itu, tapi kakaknya ya, seorang anak perempuan ini, guys. Dan di rekaman ini, bocah bernama Arya membawa adiknya dalam kain yang dia topang ke atas kepala. Dan dikonfirmasi ya oleh sang guru bahwa orang tua Arya bekerja di kebun sehingga tidak ada yang menjaga sang adik. Dan akhirnya sang kakaklah yang sukses menyentuh banyak orang, istilahnya menyentuh hati banyak orang, karena dia dengan bersekolah sambil juga membawa adiknya gitu ya. Tapi mungkin tidak ada permasalahan dari guru gitu, guys, walaupun membawa adiknya yang rewel, yang pastinya lagi bayi, tapi tetap mengerti dalam keadaan seperti itu, guys. Ya, sangat-sangat apa ya, dari netizen banyak yang mendoakan, banyak juga yang berkomentar sedih gitu, guys ya. Ada juga yang terharu, ada juga bangga, dan yang pastinya kadang-kadang ada juga nih nyalah-nyalahin nih. Ngawur aja ya. Jangan gitu ya, netizen. Ya, kita lihat dari sisi positifnya dan pelajaran untuk kita semua. Yang pastinya Kak Arya luar biasa, dan yang pastinya kita dukung terus gitu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Enes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Suara asli dari Insinyur Soekarno saat membacakan teks naskah proklamasi yang sering kita dengar saat ini adalah bukan suara yang direkam pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi adalah suara asli Soekarno yang direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia. Jakarta.

Ada yang viral lagi teman bro dua dari kondisi jalanan di landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan ya. Dan pada hari Rabu kemarin di tanggal 19 Agustus pagi, asap yang menuhi badan jalan sampai membuat jarak pandang pengendara menjadi pendek, dan padahal hal ini juga dipadati kendaraan yang hendak beraktivitas guys. Dan salah seorang pengendara motor yang merekam momen ini jadi bagian situasi jalan yang bertepatan dengan waktu masuk sekolah dan jam kerja, membuat lalu lintas semakin ramai, sementara kendaraan yang berukuran besar juga banyak di jalur ini. Sedangkan kondisinya adalah kabut asal yang tebal yang jaraknya mungkin bisa kurang lebih cuma 1-2 meter doang bisa jarak ke depannya guys. Makanya harus berhati-hati, takutnya bisa nabrak dan sebagainya ya. Gak ngerti juga teman-teman dua sampai kapan akan ini terjadi, tapi semoga aja cepat terkendali, bisa hilang untuk karhut lah, dan yang pastinya petugas untuk semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Pokoknya kita doakan yang terbaik teman-teman dua.

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti.